0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Koleksi dari Rizky Febian, Adrian Khalif dengan Alamat Teman Berdua. Wow, ini koleksi romantis ya di pagi-pagi gini. Yang udah mulai beraktivitas, semangat pagi aja ya Teman Berdua. Dan pokoknya, aduh tapi kalau Yuna lihat di luar nih kayaknya cukup berangin ya. Ini anginnya cukup, kalau menurut Yunda ya tidak terlalu kencang sih. Tapi kayaknya untuk kamu yang berkendara, ya jaga jarak aman kendaraan kamu. Pastikan kecepatannya tuh jangan sampai di atas rata-rata ya Teman Berdua. Semangat pagi aja untuk yang udah mulai beraktivitas di hari ini. Dan seperti biasa di pukul 8 pagi kita hadirkan Pilek Pilih Lagu Kamu. Kira-kira musisi siapa yang kita hadirkan koleksinya ya Teman Berdua. Gemetarku berdiri sampai kuni kita mau ku... Dan kali ini Yuna mau ajak kamu untuk kita kepoin profil dari Pamungkas. I want you to the bone. Sudah tahu kan? Jadi Pamungkas adalah musisi pilih kita kali ini Teman Berdua ya. Dia ini merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu yang karirnya kayaknya semakin cemerlang ya di industri musik tanah air. Dan hal itu berkat karya-karyanya yang luar biasa Teman Berdua. Tapi Pamungkas ini biasa disapa akrab dengan Mas Pam ya. Dia ini menjadi sorotan warganet sampai menjajaki trending satu di media sosial Twitter. Kenapa nih? Karena membuat banyak orang tuh penasaran tentang profil dan kehidupan dari seorang Pamungkas. Nah, setelah ini akan Yunda kasih informasi selengkapnya ya dari profilnya Pamungkas. Dan pastinya Yunda juga hadirkan kesempatan untuk kamu Teman Berdua yang pengen dengerin lagu barunya, karena kemarin tuh Pamungkas baru bikin lagu baru yang mana judulnya Adam Teman Berdua ya. Kira-kira seperti apa sih informasinya? Yunda masih hadir dengan berapa nomor lagu lagi nih? Masih banyak dong, udah pasti ya. Kali ini datang dari Elijah Woods dengan Sunlight Teman Berdua. Lagu yang pas banget didengerin pagi-pagi kayak gini, kayak bikin vibe semangatnya tuh makin terasa gitu ya.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Bu, boleh bicara sebentar?
2: Tentu, Brenda. Ada apa?
1: Tadi ada yang datang, kasih saya amplop. Katanya supaya urusannya dipercepat.
2: Kamu terima?
1: Belum, Bu. Tapi jujur, saya sempat tergoda sih.
2: Ah, itu wajar. Tapi ingat, keputusan kecil bisa berdampak besar.
1: Hah? Maksudnya, Bu?
2: Sekali kamu menerima, tentu akan ada yang berikutnya. Lama-lama, kamu bisa terjebak.
1: Saya cuma berpikir, uang itu bisa bantu keluarga.
2: Ya, saya paham. Tapi uang seperti itu tidak akan membawa ketenangan, justru membawa rasa ketakutan.
1: Takut kehilangan semuanya ya, Bu?
2: Benar, kepercayaan, pekerjaan, bahkan masa depan.
1: Baik, Bu, saya tolak, saya mau kerja dengan jujur.
2: Nah, itu pilihan yang tepat.
3: Korupsi sering dimulai dari hal kecil,
4: dan kejujuran dimulai dari satu keputusan.
3: Menolak yang tidak benar adalah langkah menjaga integritas.
4: Karena kepercayaan tidak bisa dibeli.
5: Mari wujudkan lingkungan yang bersih dan jujur.
6: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
7: Produa FM, teman terbaik kamu.

Koleksi dari Nabila Takia, teman Pre2 dengan Cegil. Nah, ini salah satu requestan yang banyak banget ya diminta sama teman Pre2. Mau itu di line WhatsApp, Instagram.

Ya, Yunda hadirkan spesial untuk kamu yang masih setia pantau teman berdua. Kita juga masih mau kepoin profil dari musisi pilek kita kali ini, yakni Pamungkas ya teman berdua ya. Untuk Pamungkas sendiri, memang dia udah mulai melejit usai lagu yang bertajuk To The Bone yang populer di media sosial TikTok teman berdua. Karena memang lagunya itu kayak easy listening, menyentuh gitu kan. Nah, Pamungkas sendiri dia punya nama lengkap Rizky Rahmadian Pamungkas atau nama panggungnya tuh Pamungkas ya, biasanya dipanggil akrab tuh Mas Pam. Dia lahir di Jakarta 14 April 1993 dan tentu saja dia ini merupakan seorang penyanyi, pencipta lagu, juga aktor nih teman berdua ya. Jadi keinginan Pamungkas untuk menjalani apa ya, kayak pendidikan musik gitu, sempat diabaikan sama orang tuanya sampai dia itu akhirnya diperbolehkan fokus jadi pemusik asalkan tetap memperhatikan pendidikannya dengan cara homeschooling. Dan ya, sambil sekolah dia ini tetap tampil secara reguler ya di kafe-kafe dengan bayarannya tuh dari 1,6 sampai 2 juta gitu ya. Dari penampilannya itu akhirnya Pamungkas ini mulai bisa membiayai pendidikannya sendiri gitu. Jadi sebelumnya tuh ayahnya yang mempunyai manajemen artis namanya tuh Oxygen Entertainment sempat mengajak dia tuh untuk ikut tur di sejumlah band ya. Dan dari ayahnya itulah akhirnya Pamungkas ini belajar menjadi musisi yang menghargai proses dari bawah gitu, sampai akhirnya dia tuh bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi dengan kuliah di jurusan desain komunikasi visual di Universitas Paramadina tahun 2014 ya. Jadi sebenarnya Pamungkas ini diterima di Institut Kesenian Jakarta dan Universitas Pelita Harapan jurusan musik, tapi dia malah milihnya di Paramadina ini di desain komunikasi visual ya. Jadi di balik penampilannya yang ya kalau menurut Yuna cukup modis ya untuk Pamungkas ini, siapa sangka kalau dia ini juga pernah menjadi kru musik di acara Islam Itu Indah. Ini kayaknya yang di TV swasta ya di 2013-2014. Dan dia juga sempat bilang kalau dia jadi pengiring musik acara religi dan berpenampilan ala anak rohis gitu ya. Jadi berkat melakoni pekerjaan yang dia cintai di acara itu, akhirnya karirnya mulai apa ya, terlihat nih di bidang musik gitu teman-teman. Dan dia juga tergolong produktif dalam bikin lagu yang dirilis dalam format album ya, kayak Walk the Walk di tahun 2018, Flying Solo di 2019, terus ada Solip Simpson yang mana di 2021. Jadi namanya ini makin melejit ya di sejumlah single yang dia publikasikan lewat Mas Pam Record ya, seperti Kenangan Manis, To The Bone, Monolog, I Love You But I'm Letting Go, dan masih banyak lagi ya teman berdua. Dan dia ini salah satu musisi yang emang dari kecil tuh udah suka banget sama musik gitu teman berdua ya. Bahkan udah punya label rekaman sendiri ya, label rekaman sendiri dari tahun 2018 ya, Mas Pam Records, sebagai bentuk kemandiriannya dalam berkarya. Ya, gitulah teman berdua profil dari musisi pilek kita kali ini. Dan Yuna juga mau hadirkan koleksi yang bisa kamu vote ya, kali ini ada To The Bone sebagai lagu yang cukup melejitkan nama sang penyanyi ya Pamungkas, terus ada lagu Putus dan One Bad Day, dan yang terakhir tuh ada Adam. Nah, ini yang terbaru nih teman berdua. Kira-kira kalian penasaran lagu mana sih dari 4 koleksi yang Yunda hadirkan? Jadi nanti langsung di vote aja, bisa di line WhatsApp kita, di Facebook, di Instagram, bahkan di kolom chat RRI Digital. Yang terbanyak itulah yang nanti Yunda putarkan untuk kamu di pilek kali ini. Satu nomor lagu dari punyanya Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl teman berdua. Ini salah satu lagu yang udah lama tapi masih enak banget didengarkan sampai hari ini ya. Yunda hadirkan spesial untuk kamu yang sedang mendengarkan. Enjoy.

0: shout it.
1: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ikro dari koleksinya Raim Laude, teman Pre2 yang baru aja kamu dengarkan. Dan tentu saja Yunda masih temani di Spada Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Kita lihat dulu ya, udah ada berapa teman Pre2 yang udah gabung untuk vote ya, untuk koleksi favorit dari punyanya Pamungkas ya teman Pre2. Ada To The Bone, udah pasti Yunda hadirkan juga koleksinya untuk One Bad Day. Terus ada juga yang tadi ya, Putus sama Adam. Nah ini kayaknya banyak yang kepo sama lagu barunya Adam ini teman Pre2. Ada Kak Dewi, ada Kak Raisya, ada Kak Abella Wola, Benaya Hormu yang tadi udah gabung juga, dan semuanya tuh pengen dengerin yang Adam. Terus dari line Facebook ada Kak Sakin Ronald, terus ada Kak Finder Snap juga yang mau dengerin Adam. Satu nih yang pilih To The Bone, Kak Marusita ya. Oke, ini masih terbanyak untuk lagu terbaru ya, banyak yang kepo nih. Nah mari udah hadirkan juga informasinya teman Pre2. Jadi memang Pamungkas ini resmi merilis single terbaru yang bertajuk Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya ya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya. Jadi single ini sebelumnya juga sempat mendapat perhatian dari pendengar musik di Indonesia dan juga Malaysia, sekaligus jadi pijakan bagi Pamungkas untuk bisa menghadirkan karya dengan eksplorasi tema yang lebih personal dan juga reflektif, udah pasti ya. Jadi melalui lagu Adam, Pamungkas ini membawa pendengar untuk masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, dan juga keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan juga orang lain. Tapi untuk lagu ini memang tidak sekadar untuk jadi ruang buat menyampaikan perasaan ya, tapi jadi kesempatan buat refleksi gitu mengenai bagaimana seseorang tuh bisa menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dia buat ya. Jadi salah satu gagasan yang kuat dalam lagu ini adalah kayak pandangan terhadap maskulinitas modern. Pamungkas juga kayak menggambarkan bahwa jadi laki-laki tuh tidak selalu harus identik sama sikap yang keras, dominan, atau mempertahankan ego. Emang begitu ya? Ini gimana nih kaum laki-laki? Suaranya dong ya. Ini setuju tidak sih? Tapi di sini kayak Pamungkas tuh mau kasih pesan ya. Kayak ini lagu yang memberikan gambaran tentang kemampuan lelaki untuk mengakui kekurangan dan menghadapi sisi rapuh diri sendiri, justru bisa menjadi bentuk keberanian. Cukup reflektif ya teman Pre2. Kayaknya kita langsung aja ya dengarkan untuk koleksi ini, karena udah banyak di request sama teman Pre2 yang pengen dengerin. Dan pastinya teman Pre2, Yunda ucapkan terima kasih untuk kamu yang udah gabung buat vote di edisi kali ini. Kita juga masih akan hadirkan ragam acara yang seru. Di pukul 9 akan ada Spalding teman Pre2 bersama dengan narasumber keren dan kece, udah pasti ya di edisi kali ini. Dan untuk kamu yang masih pengen gabung, langsung join aja, pengen salam-salam, Yunda hadirkan kesempatannya. Stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Oe Bobo Kota Kupang. Teman Pre2 selamat pagi ya. Dan kali ini kita udah ada di Spalding Spada Talking, di edisi Spada bikin pagi kamu makin seru. Dan pastinya masih bersama dengan Yunda. Teman Pre2, apa kabar di hari ini 1 September ya, tidak terasa udah tanggal 1 bulan September nih. Dan pastinya di edisi kali ini kita masih hadirkan anak-anak muda keren dengan pengalaman yang menginspirasi teman Pre2, karena sudah hadir bersama Yunda di studio pagi hari ini. Ada Kak Faridun. Hai kakak.
1: Halo kakak.
0: Hari ini kayaknya hektik sekali ya Kak Farid ya. Ya
1: begitulah kak.
0: Luar biasa, gimana kabarnya?
1: Ya alhamdulillah seperti biasa, kabar dalam keadaan baik-baik saja.
0: Wah luar biasa saya teman Pre2. Dan pastinya Kak Faridin ini sebagai Ketua Literasi Sastra Filsafat, ini udah kesekian kali juga ya Kak Farid ya?
1: Saya kalau di NRI ini kan sudah jatuh cinta yang berkali-kali nih.
0: Sepertinya kayak, ini sudah jadi rumah kesekian ya.
1: Betul sekali, dari IMM dari sampai itu. Ke komunitas pun saya akan tergabung.
0: Semuanya masuk ya.
1: Sudah, luar biasa.
0: Multitasking sekali itu, kenapa ada di sini terus ya. Dan pastinya teman Pre2, kalau kemarin tuh kan kita sempat ngobrol juga ya bersama dengan Kak Farid dan teman-teman soal aksi solidaritas untuk masyarakat Flores yang terdampak gempa. Ini masih pasca gempa juga, dan pastinya kita tahu juga bahwa teman-teman udah turun langsung ke lapangan kemarin ya Kak Farid ya.
1: Iya,
0: ini gimana kabarnya di sana dan kegiatan apa aja sih yang teman-teman jalankan sejauh ini?
1: Oke kak, terima kasih kak ya sebelumnya, karena waktu kami berangkat kemarin saya sempat juga siaran di sini ya, dan kami kembali pun dari sana kami akan siaran lagi nih hari kau. Ini siaran untuk pelaporan kepada masyarakat Kota Kupang ya. Itu nah untuk situasi di sana kak ya Allah. Waktu hari Sabtu tanggal 22 Agustus kami berangkat ke sana, dan kami sampai di tanggal 23 Agustus di sana kak. Kami itu sebelum turun kami sempat evaluasi malamnya, persiapan untuk turun. Sampai di sana kami tidak langsung pembagian, tapi kami ada pemetaan data dulu karena kami kekurangan data di sana, biar kami tahu situasinya di sana. Waktu pertama kali kami cek situasi data, kayak apa yang kita lihat di media itu sangat-sangat tidak edit kak. Itu betul-betul real dan nyata. Ya, kehancuran di saat gempa pertama 7,7 kak, itu dampaknya sangat-sangat besar. Apalagi khusus di Manggarai Timur kak.
0: Oke, berarti teman-teman turunnya langsung Manggarai Timur.
1: Iya, kami turun langsung Manggarai Timur kak. Okay. Gitu, itu masih bilang. Dari sekian banyak saya berpengabdian kak, baru pengabdian kali ini yang betul-betul saya rasa betul-betul nyata sekali kak berpengabdian, karena langsung berhadapan dengan situasi yang membuat kita bimbang dan ragu kak. Iya, kami sebelum kami ke sana tuh kak, kami pamit ke orang tua tuh, kami persiapan untuk meninggal kak, karena relawan yang dalam keadaan situasi gempa gitu, siap tidak siap ya harus siap, dan kenyataan di lapangan memang begitu kak, hancur sama sekali kak. Gitu, betul-betul tidak ada sisi untuk kehidupan, apalagi mau dari segi pertokohan, mau segi pusat perbelanjaan pun tidak ada sama sekali ya. Itu makanya saya bilang, kita bawa uang ke sana pun berapa miliar pun itu mereka tidak paham, masyarakat tidak akan ambil kah, karena pusat belanjanya mereka mau belanja di mana gitu loh. Gitu, kita bawa ke sana tuh yang betul-betul apa yang mereka butuhkan gitu kah.
0: Oke, dan setelah pemetaan itu,
1: nah setelah pemetaan itu kami, karena dari sini kami targetnya ada 3 titik saja kak. Yang pertama itu di desa Satar Pintu Barat, khususnya di kampung Raba. Itu titik yang besar kak, itu titik yang betul-betul titik utama fokusnya kami. Yang kedua ada desa Waso. Yang ketiga ada desa, aduh satu desa saya lupa lagi namanya desanya itu. Ada 3 titik itu kak. Nah di sana ada 3 titik itu kami sempat ini survei. Nah sempat survei biar bantuan yang kami turunin tepat sasaran. Kami tidak lewat posko utama. Ya kalau kami lewat posko utama berarti itu ambil alihnya oleh pemerintah. Ya kami langsung turun survei lokasi. Betul-betul kami real, karena satu desa itu 500 kakak. Dengan kemampuan kami tidak sampai ke 500 bungkusan yang kami bawa. Terpaksa kami peta dalam satu desa ini ada berapa kampung. Nah di satu desa itu ada 9 kampung. Nah ada 9 kampung, berarti kami ambil satu kampungnya. Nah di satu kampung itu ada 125 kakak. Nah 125 kakak ini kakak, di kampung itu betul-betul rumahnya itu semua hancur. Mereka tinggalnya di posko semua, dan di hari itu juga bantuan masuk di kampung itu di desa Satarpunda Barat itu kakak, itu di hari, di seminggu sudah bencana baru bantuan sudah masuk. Iya, jadi pertanyaannya dari awal bencana itu sampai dengan seminggu itu orang kemana? Iya, orang kemana? Dan di saat kami hadir baru mulai bantuan mulai datang. Sampai kepala desanya sampai ngomong, adik, ini bantuan pertama, perdana. Itu ini bantuan perdana untuk ada di desa kami. Dan ada memang ada bantuan-bantuan dari luar juga, tapi coba kakak bayangkan, 500 kakak masyarakat desa itu dibagi beras 300 kilo kak. Kira-kira dapat berapa?
0: Oke.
1: Nah, di saat kami dari Kupang, teman-teman komunitas LSF dengan BMJP BSI kan turun ke sana karena kami targetnya itu memang pembagian sembako. Tapi kami dari sini kakaknya tahu ada beras yang harga yang 5 kilo.
0: Iya.
1: Ya. Masyarakat di sana kaget kak.
0: Because?
1: Mereka kaget tuh kak, karena mereka sampai bertanya berulang-ulang ke saya kak. Ada ini betul tidak, ini satu karung, 5 kilo ini satu kakak. Saya bilang, iya betul mah, ini satu karung 5 kilo ini satu kakak. Betul tidak, mereka sampai bertanya berulang-ulang kali. Jangan sampai mereka pikir satu karung itu satu posko, karena di sana satu posko itu ada yang 18 kakak, ada yang 7 kakak, ada yang 10 kakak.
0: Okay.
1: Nah padahal kami tidak, kami langsung tidak kama, ini 5 kilo ini satu kakak. Dengan ada bingkisan-bingkisan yang lain kayak mie, telur, apa segala macam kami bungkusan, memang kami bungkusan yang lain. Jadi kami kasih itu satu paket. Mereka masyarakat di sana sampai kaget ya. Gitu. Dan mereka bilang, kepala desanya sampai ngomong, adek kalau kerjanya begini kami sangat senang. Gitu. Jadi dari pihak desa pun tidak terlalu pusing kepala untuk memikirkan beras 5, iya, beras 300 kilo dibagi 500 kakak.
0: Okay.
1: Ya itu makanya kami dari sini kemarin targetnya kami hari Minggu itu kami sampai di Manggarai Timur. Kami tidak akan langsung pembagian, kami akan langsung turun survei dulu.
0: Okay.
1: Kira-kira desa mana yang perlu kita bantu ini. Gitu. Kalau kita bagi semua 500 kakak, karena paket sembako yang kami bawa dari sini 160 saja kak. 165 kalau tersebut, ya 165. Jadi terpaksa kami bagi, bagaimana cara kami mainnya bahwa 165 paket sembako ini akan dibagi dalam 3 titik tadi itu. Nah setelah kami survei, 2 titik ini sudah masuk bantuan. Iya, 2 titik ini sudah masuk bantuan. Bersih bilang berarti target utamanya kita di desa Satarpunda Barat ini itu target utamanya kita. Jadi kita harus penuhi mereka ini dulu. Lebihnya baru kita over ke titik-titik yang tambahan.
0: Okay.
1: Gitu. Kita masukkan ke titik-titik tambahan kak, gitu kak.
0: Berarti kalau teman-teman lihat turun dan seperti yang kita masyarakat yang mungkin tidak sampai ke lokasi ya Kak Farid ya, dari banyaknya bantuan yang diberikan, kira-kira sistem pembagian seperti apa yang menurut Kak Farid itu paling efektif sejauh ini?
1: Nah, yang paling efektif cuma satu kak. Pembagian itu jangan lewat posko utama.
0: Okay.
1: Pembagian jangan lewat posko utama. Dan yang kedua, kita harus turun survei. Kita harus turun survei biar kita tahu kira-kira masyarakat di sana apa namanya, pemetaannya kira-kira siapa yang layak untuk dapat bantuan ini. Iya, kayak kami punya kemarin saya cerita tadi tuh kan, satu desa itu ada 9 anak kampung. Iya, dan 9 anak kampung ini dari kalau kayak kami punya kemarin masuk 165 kakak, 125 kakak, berarti kalau kami ada turun kloter kedua lagi berarti tidak di kampung itu lagi. Tetap di desa yang sama tapi di kampung yang lain lagi. Nah itu makanya saya bilang kita perlu survei. Kita perlu survei biar sebelum kami survei kemarin kami perlu tanya juga di posko-poskonya. Kira-kira sudah ada berapa bantuan sudah masuk di sini. Kira-kira Bapak Ibu selama ada di sini kira-kira kebutuhannya apa. Itu yang perlu kita cari tahu kak. Dan paling efektif kita sendiri yang harus bagi.
0: Iya. Langsung turun bagi kan?
1: Iya kak, betul.
0: Oke, ini jadi satu informasi baik juga untuk kita ya, yang mungkin hanya melihat bahwa oh banyak sekali bantuan yang datang, tapi bagaimana untuk penyalurannya gitu kan?
1: Iya,
0: seperti yang disampaikan oleh Kak Farid, yang lebih efektif adalah langsung diturun bagikan ke masyarakat yang benar-benar terdampak. Kalau dari Kak Farid sendiri melihat dari kampung-kampung itu, apakah yang memang dibutuhkan waktu itu cuma sembako atau akses jalannya yang membuat untuk desa itu terisolir sekali untuk dapat bantuan atau bagaimana nih?
1: Nah, yang keren dari bencana ini kak, saya senang relawan Muhammadiyah.
0: Oke.
1: Iya, Karena ada beberapa titik di khusus di Manggarai Timur, saya belum tahu di daerah lain, ada beberapa titik di Manggarai Timur yang tidak masuk bantuan. Itu betul-betul bukan tidak masuk bantuan. Itu hanya keterbatasan akses transportasi. Nah, teman-teman relawan Muhammadiyah sekarang, khususnya Muhammadiyah wilayah Nusa Tenggara Timur, itu mereka turun untuk membuka akses perjalanannya, untuk membuka akses biar transportasi bisa keluar masuk.
2: Bukan hanya soal bantuan yang dibawa.
1: Iya, mereka bukan tidak hanya untuk membawa bantuan. Mereka juga membuka akses biar kalau orang yang mau datang antar bantuan ke desa itu tidak mentok sampai di desa yang punya akses saja. Jadi desa yang awal aksesnya setengah mati untuk keluar masuk transportasinya, gara-gara mereka turun untuk membuka akses itu jadi bisa masuk. Ya, dan alhamdulillah cara itu jadi, Kak. Ada berapa titik di Manggarai Timur sudah masuk oleh teman-teman relawan dari Muhammadiyah, Kak.
2: Karena akses
1: itu dibuka.
2: Oke.
1: Iya.
0: Nah, kalau dari yang dibawakan oleh kakak-kakak waktu itu untuk kebutuhannya sendiri, yang paling banyak disumbangkan oleh masyarakat tuh apa aja selain beras untuk jenis sumbangannya? Nah,
1: kalau untuk sumbangan itu, karena kami kemarin lebih fokus ke nominal uang, Kak. Mm-hmm. Itu karena kami juga kemarin turunnya di jalan, Kak, ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu kami tidak membuka open donasi yang hanya di posko saja, tidak. Kami turun ke jalan untuk meminta sedikit dari rezeki masyarakat Nusa Tenggara Timur, terlebih khususnya masyarakat Kota Kupang, 1.000-2.000. Dari hasil uang itu sebanyak 34 juta, dan uang itu kami belanjakan, menjadikan beras, mie, telur, sama minyak goreng sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Sebelum kami belanja itu, Kak, kami komunikasi dengan mereka di sana. Mereka di sana butuh apa? Gitu. Mereka di sana mereka hanya butuh itu saja. Kakak, kami hanya butuh makan dan minum. Gitu. Kami hanya butuh itu, makanya kami beli beras, kami beli mie, kami beli telur, kami beli minyak goreng, Kak. Sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Gitu, Kak.
0: Dan pertanyaannya adalah, seminggu sebelum teman-teman sampai ke sana dan itu sebagai bantuan pertama yang mereka dapat, dari cerita warga di sana, selama seminggu itu mereka bertahan dengan apa?
1: Ya, untung mereka hidup di masyarakat nih, kan enaknya mereka kan petani itu, Kak.
0: Oke, okay, di kampung.
1: Iya, okay. Jadi sedikit dan tidaknya mereka akan tetap bisa hidup.
0: Oke.
1: Okay. Iya, meskipun hanya bertahan dengan dialaskan oleh, ya, nasi sekilo bisa dibagikan oleh 24 orang, bisa makan ubi, bisa makan pisang, bisa lah, Kak. Banyak cara lah mereka kalau hidup di kampung kan banyak cara, beda dengan hidup kita di kota. Kalau kita di kota tidak ada beras yang mati, sudah jadinya kita ini.
0: Benar.
1: Gitu, Kak.
0: Oke, luar biasa ya. Dan pastinya kita juga terus mendukung untuk teman-teman komunitas ya, yang terus berjibaku untuk membantu, termasuk Kak Farid dan teman-teman. Tapi menariknya adalah setiap orang tuh punya cara yang berbeda untuk membantu. Kalau teman-teman juga memberikan waktu, bahkan mengumpulkan donasi ya, turun-turun ke jalan. Ini siapa saja sih yang terlibat, kalau boleh tahu, untuk kemarin teman-teman komunitas turun tuh?
1: Nah, kalau untuk ke lokasi ya, mengantar bencana itu, Kak, hanya kami, saya dengan teman, dua orang teman-teman dari LSF dan dua orang teman-teman dari BMJ, Kak. Kami yang turun untuk kesana. Tapi kalau untuk keterlibatan donatur itu, semua masyarakat Kota Kupang menjadi donatur utama untuk kami kesana, Kak. Wow. Gitu. Luar pada biasa solidaritasnya masyarakat Kota Kupang untuk membantu masyarakat Flores, Kak.
0: Berarti Kak Farid dan dua teman yang lain tuh berapa lama di sana?
1: Kami seminggu, Kak.
0: Seminggu di sana?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kami seminggu di sana, Kak. Banyak harapan kami sebenarnya tetap lama di sana, Kak. Iya.
0: Okay.
1: Kami sebenarnya lama di sana, hanya ada tuntutan, ada tugas juga dari kampus yang hari Senin kemarin tuh kami harus sudah ada di Kupang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kami hari ini sudah ada di Kupang. Hari Senin itu kami sudah harus ada di Kupang dan harus ada di kampus.
0: Terbatas itu makanya, oleh tugas ya, juga ya.
1: Itu makanya saya kasih tahu teman-teman, selesai tugas di kampus, bismillah kita cari donatur utama, kita cari siapa yang mau terjun ke sana, kita nebeng dengan mereka, kita bantu masyarakat di sana, terlebih utama adalah dari segi pendidikan, Kak.
0: Oke. Okay. Berarti selepas teman-teman dari sana yang dikatakan bahwa ini adalah bantuan pertama yang mereka dapat, saat sampai di sini dapat informasi apa aja, udah berapa desa yang akhirnya juga tersalurkan bantuan berkat keberadaan teman-teman di sana?
1: Nah, kami turun survei itu, Kak, itu baru muncul lagi bantuan dari pemerintah.
0: Oke. Okay.
1: Itu baru muncul bantuan dari pemerintah, itu pembagian untuk satu desa. Iya, itu tapi kami sudah masuk.
0: Udah kami sampai duluan.
1: Iya, kami sudah masuk. Pas di hari kedua kami pas mau pembagian, ada masuk juga dari bank apa kemarin ya, saya lupa lagi. Ya, ada dari bank lah untuk masuk juga bantuannya. Itu makanya masyarakat di sana ada terima kasih, ada sudah membuka jalan untuk ya banyaklah caranya. Karena kami juga kakak tidak hanya fokus di itu, tapi kami juga fokus di media. Ya, kami selalu sebarkan di media, kami tag yang siapa yang layak untuk membantu lah. Gitu, tidak hanya masyarakat saja, dari ada pihak-pihak pemerintah, ada pihak-pihak instansi yang tertentu yang sebenarnya layak untuk membantu. Begitu kak.
0: Okay. Berarti dari 3 desa tadi ya yang teman-teman turun, kalau menurut teman-teman yang paling kalau bisa dibilang kondisi paling parah waktu itu?
1: Kalau sesuai hasil survei kami kak, ada 2 desa.
0: Okay.
1: Yang pertama itu desa Waso, yang kedua itu desa Satar Pundo Barat.
0: Okay.
1: Iya, yang ya Allah, yang membuat saya tidak bisa apa-apa tuh kak. Rumah di sana hancur tuh kak. Itu rumah baru jadi 1 minggu, ada yang 1 bulan. Rumah dan apa ya? Di saat kami turun survei tuh kak, seolah-olah kami turun itu membawa satu harapan yang besar untuk mereka.
0: Benar.
1: Harapan yang ya Allah, apa namanya? Kami hanya datang hanya untuk datang foto dokumentasi saja kak. Tapi di saat kami masuk satu rumah untuk foto, orang sudah ada di luar untuk menunggu kami. Kayak seolah-olah mereka lagi berebutan. Kakak foto kami punya rumah dulu, foto kami dulu. Jadi apa ya? Seolah-olah mereka menitip satu harapan bahwa kami ini turun untuk bisa membantu mereka yang lebih besar, kak. Iya. Jadi kami ya mau bagaimana lagi? Terpaksa kami hanya menawarkan janji-janji untuk supaya mereka tenang, supaya mereka bahwa bencana ini bukan mereka sendiri yang menghadapinya. Iya, banyak orang yang betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Itu makanya di saat kami turun itu, di saat harapan mereka itu penuh pada kami, di saat harapan itu penuh pada kami, kami juga memberi harapan itu kepada mereka. Biar apa tadi? Biar mereka tetap semangat. Seolah-olah biar mereka merasa, oh bahwa di luar sana masih banyak yang peduli dengan kami. Itu yang betul-betul setelah saya pulang dari situ ke kembali ke poskonya kami untuk kami tidur, kami istirahat, saya akan bercerita dengan teman-teman. Bercerita dengan teman-teman, kita pulang dari sini membawa tugas yang besar. Yang pertama itu bagaimana caranya kita ketemu dengan pemerintah untuk membantu mereka. Mereka tidak membutuh apa ya, rumah mereka untuk dijadikan sepenuhnya. Mereka tidak membutuhkan hartanya mereka itu dikembalikan secara secepatnya. Mereka hanya membutuhkan uluran tangan kasih sayang dari kita. Mereka hanya membutuhkan kepedulian kita saja, kak. Seberapa jauh kita peduli terhadap mereka, seberapa jauh rasa kemanusiaan kita terhadap mereka. Itu yang betul-betul mereka butuh. Di saat kami turun ke sana, kak, ya Allah, apa yang ada di poskonya mereka, mereka kasih keluar untuk kasih kami. Sebenarnya iya toh, di saat penuh kekurangan mereka, di situasi begitu, mereka masih bersenyum, masih berketawa ketemu kami, masih memberikan hangat dan sambutan yang luar pada biasa, masih memberikan kami kopi, masih menawarkan kami makan, enggak. Coba bayangkan, di saat sebenarnya
0: mereka
1: kami
0: yang membutuhkan
1: mereka
0: itu.
1: Mereka membutuhkan, tapi mereka sempat-sempatnya, "Kakak makan dulu, kakak makan dulu." Kakak. Itu yang betul-betul membuat kami juga merasa kita kayaknya pulang ini tidak bisa tidur dengan tenang kita. Ya, kita tidak akan bisa pulang kembali tidur dengan tenang, tapi kita kembali ke Kupang untuk membuat gerakan. Meskipun kita tidak membuka donasi lagi.
0: Bukan hal yang besar yang bisa dilakukan, tapi
1: saya bilang, tapi bagaimanapun caranya kita harus cari jalan untuk bisa membantu mereka. Meskipun tidak 100%. Setidaknya kita punya rasa usaha untuk membantu mereka. Itu makanya besar harapan saya dari, mudah-mudahan dari RN ini punya banyak pendengar di luar sana yang memiliki hartanya yang sedikit berlebih, marilah kita bergandengan tangan untuk membantu mereka. Kalau teman-teman di luar sana tidak bisa untuk ke sana, hubungi saja kami, kami siap untuk membawa donasinya teman-teman untuk ke sana.
0: Oke, ini mungkin jadi informasi juga bagi teman Pro 2 di luar sana yang mungkin ingin ikut memberikan sumbangan ya bagi Mbak saudara kita yang di sana. Kalau dari Kak Farid sendiri, kira-kira platform seperti apa yang bisa kita akses untuk bisa diberikan sumbangan kita?
1: Kalau untuk teman-teman mau akses sumbangan ke sana, kalau memang teman-teman mau langsung turun ke lokasi, kalau memang teman-teman akses komunikasinya ke sana tidak ada, bisa langsung hubungi saya sendiri. Kalau tidak bisa, hubungi saja IG LSF atau langsung ke nomor admin LSF, Kak. Gitu, biar kami kasih orang yang bisa dipercaya komunikasi ke sana, Kak. Biar memberi data, biar memberi arahan-arahan dari sana. Karena kami juga turun ke sana, kami sudah cari tahu, Kak. Kami sudah cari tahu kira-kira penggerak di sana siapa, yang bantu kita ke sana siapa, Kak. Gitu, Kak.
0: Dan ini juga kayaknya Yunda penasaran ya sama cerita dari Kak Farid sendiri, karena teman-teman yang sudah turun langsung, bahkan yang paling deep menurut Yunda adalah ini bantuan pertama yang mereka dapatkan, dua desa di sana yang paling terdampak. Kalau dari Kak Farid sendiri melihat mendengar cerita-cerita dari masyarakat di sana, berarti waktu bencana itu terjadi, solidaritas masyarakat di sana seperti apa untuk saling menguatkan, saling membantu gitu?
1: Nah, enak itu memang saya bilang hidup di desa ini kita tidak akan mati kita.
0: Oke.
1: Di situasi bagaimanapun kekompakan mereka akan tetap satu.

0: itu yang dikerjakan oleh masyarakat di sana, Kak. Jadi mereka tidak saling acuh tak acuh, meskipun ini nasi yang saya makan ini hanya khusus untuk di malam, besok pagi tidak lagi, tapi masih bisa dikasih ke posko yang lain. Gitu.
1: Saja kita berharap ya teman Pro 2, dengan hadirnya dialog ini juga sedikit membuka mata hati kita bahwa ternyata masih banyak orang di luar sana, saudara kita yang pasca gempa ini juga masih membutuhkan uluran tangan ya. Dan mungkin bisa kita salurkan apa yang bisa kita beri melalui platform yang tadi disampaikan oleh Kak Farid. Pelajaran terbesar apa yang Kak Farid dan teman-teman dapat selepas kembali dari sana?
0: Pelajaran terbesar saya satu, Kak. Mm-hmm. Pelajaran betul-betul, karena saya juga bukan baru pertama kali saya turun, okay, berpengabdian begini, jadi relawan begini. Saya memang sering berpengabdian, saya memang sering berrelawan, Kak. Mm-hmm. Tapi relawan yang betul-betul masih memiliki senyum. Saya relawan terakhir kali di Pulau Kera, mm-hmm, yang ya notabene seperti relawan biasa, pengabdian biasa yang notabene airnya setengah mati untuk kita akses untuk mandi. Yes. Ya, tapi itu hal yang biasa menurut saya. Tapi berpengabdian kali ini menjadi pelajaran terbesarnya kami, bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Banyak manusia yang hidup di atas muka bumi ini, tapi mereka merasa bahwa kekayaan itu adalah nikmat terbesar. Tapi menurut pelajaran terbesar saya, meskipun saya miskin, tapi kalau kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang yang sedang membutuhkan, itu adalah nikmat yang terbesar. Saya sepanjang perjalanan kami dari Ende ke lokasi itu, ke menempuh waktu jarak 15 jam. Dan dari pagi sampai sore kami berjemur di matahari. Dan saya tes coba lempar bahasa ke teman-teman relawan, bagaimana kita kalau cari taksi? Apa teman-teman bilang? Panasnya matahari yang kita tumpangi di mobil ini, itu kita hanya satu hari. Bagaimana dengan masyarakat yang di sana, yang hidup sudah di matahari, dalam penuh ketakutan, dalam tekanan mental yang betul-betul sangat luar pada biasa. Jadi rasa matahari itu pun kami rasa bahwa kami dalam keadaan dalam duduk dalam ruangan ini seperti biasa. Dan saya pun jalan dari sana yang biasanya saya naik mobil mabok, sepanjang jalan itu saya tidak merasa mabuk, karena happy itu yang pertama tuh saya bangga dengan sendiri sendiri. Ya tidak apalah sombong sedikit, saya bangga dengan sendiri sendiri. Saya bilang padahal menjadi manusia yang sebenarnya begini. Itu percuma kalau saya kuliah sampai doktor sampai profesor, tapi kalau kita masih acuh tak acuh terhadap hal yang begini, apa gunanya tuh jabatan, apa gunanya kita hidup, apa gunanya kita hidup di atas kekayaan yang bermiliaran, kita hidup di atas kebahagiaan, tapi masih banyak orang di samping kiri kanan kita yang sedang membutuh bantuan dari kita, yang sedang membutuh harapan yang kita berikan terhadap mereka. Kenapa? Karena di Flores itu, Kak, apa namanya, tekanan mentalnya mereka sangat besar. Kenapa? Karena di tahun 92 pernah terjadi tsunami di situ. Jadi trauma itu masih ada, masih melekat di mereka. Itu makanya saya ajak teman-teman LSF-nya saya bilang, kita coba cari akses jaringan di luar, biar kita kembali ke sana, tapi kita fokus ke pendidikan mental. Supaya apa? Trauma yang anak-anak sekarang rasakan, itu tidak berlanjut. Yes. Tidak akan, kenapa? Karena pendidikan itu sangat penting terhadap anak-anak. Kita memang apa namanya, kebutuhan logistik itu memang sangat penting. Ya, anak-anak di sana tidak membutuhkan buku tulis. Mereka hanya butuh makanan. Tapi yang kita perlu tahu, perut mereka sedang membutuhkan itu. Tapi jiwa dan masa depan mereka butuh pendidikan, Kak. Itu yang perlu kita siapkan. Dan itu sebenarnya bukan tugasnya kami LSF, bukan tugasnya relawan. Tapi itu sebenarnya keterlibatan pemerintah yang betul-betul harus mengambil alih atas hal itu. Pemerintah sebenarnya tidak boleh menutup mata atas hal itu. Itu yang sedang kami rencanakan, Kak. Kami akan kembali ke sana, tapi kami lebih fokus ke pendidikan.
1: Berarti pada saat teman-teman di sana, warga di sana tuh di posko pengungsian, di tenda pengungsian atau?
0: Di tenda pengungsian.
1: Semuanya di tenda pengungsian.
0: Semua di tenda pengungsian.
1: Kondisi anak-anak waktu itu?
0: Ya seperti biasa sudah. Mau jadi bagaimana? Sekolah tidak mungkin.
1: Yes.
0: Iya, sekolah tidak mungkin. Mereka hari-hari seperti biasa, ya main dalam penuh ketakutan.

0: Meskipun banyak anak-anak bilang di saat kami tanya, adek bagaimana di situasi gempa ya? Mau bagaimana lagi? Kami anggap ini gempa sebagai teman kami. Hmm. Itu bahasa menenangkan mereka punya diri saja.
1: Sebagai bentuk penerimaan terhadap iya. situasi.
0: Itu juga iya, bisa jadi itu dan bisa jadi kalimat itu hanya untuk membuat mereka tenang saja.
1: Yes.
0: Meskipun mereka dalam, di saat gempa sedikit pun mereka akan kabur. Kalimat itu keluar dari mulut mereka, mm-hmm. tapi di saat gempa mereka akan tetap kabur.
1: Okay.
0: Mereka akan tetap cari perlindungan.
1: Mm-hmm.
0: Kira-kira kalimat itu masih dipakai tidak?
1: Okay.
0: Tidak akan mungkin. Jadi keterlibatan kita, jadi keterlibatan kita yang sekarang, khususnya teman-teman relawan, tugasnya besar sekali.
1: Mm-hmm.
0: Untuk keterlibatan dalam dunia pendidikannya.
1: Oke, okay. Dan rencana ke depan seperti apa sih untuk teman-teman dalam langkah untuk kembali ke sana? Kira-kira sudah ada program apa, hal apa yang bisa dilakukan di sana?
0: Nah, kami sudah, sebelum kami turun pun kami sudah petakan memang, ya kami sudah petakan memang bahwa kami turun ke sana kemarin itu bukan langkah yang pertama, tapi itu adalah langkah awal dan untuk membangun langkah-langkah selanjutnya. Tapi kami kalau kami mau turun lagi, itu kami lebih fokus ke pendidikan. Ya sekarang kami lagi fokus untuk mencari donatur-donatur yang siap untuk membantu kami ke sana. Itu yang bukan untuk siap membantu kami untuk beli tiket, beli ini, bukan kak. Yang siap membantu fasilitas pendidikannya di sana. Nah, gitu. Itu kami sekarang lagi berputar otak bagaimana caranya cari donatur yang orang kaya yang masih memiliki hati, orang-orang yang masih mau menitipkan kepentingannya. Ya tidak apa-apa, meskipun orang itu datang menitip kepentingan ke sana, ya welcome saja, mau bagaimana lagi, terima saja jadinya. Kuncinya bisa membantu mereka di sana. Itu yang langkah yang kami sekarang mau buka, kak. Itu kuncinya kami di sana. September ini paling lambat September ini kami harus turun ke sana untuk memberi bantuan pendidikan itu. Karena di sana, alhamdulillah di sana teman-teman relawan Muhammadiyah juga bergerak di literasi itu juga, bergerak okay. di pendidikan juga untuk membantu. Tapi mereka fokus di desa juga, ada di desa, di Pota.
1: Okay.
0: Tapi ada beberapa desa di Manggarai Timur itu belum tersentuh di pendidikan begitu, kak.
1: Mm-hmm.
0: Itu makanya yang perlu kami turun dan evaluasi atas hal itu, kak.
1: Dan sepertinya ini akan lebih proper lagi.
0: Iya.
1: Karena sudah turun sebelumnya.
0: Turun, ya betul, kak.
1: Oke, luar biasa. Kita doakan yang terbaik ya. Dan pastinya terus mendukung penuh niat baik dari teman-teman di sana. Dan kita lihat lagi nih teman Pro 2, untuk aksi solidaritas ini setelah bantuan tahap pertama ya. Dan ternyata ada rencana di September nanti turun untuk lebih mendekatkan diri kepada anak-anak dalam hal dunia pendidikan. Dan kenapa teman-teman melihat bahwa itu hal yang penting untuk jadi aksi kedua yang akan dilakukan ini?
0: Kenapa itu jadi hal yang penting, kak? Hmm. Itu memang saya bilang tadi tuh, logistik itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat okay. di sana. Tapi pendidikan akan menentukan langkah anak ini menjadi berhasil atau tidak. Kenapa? Jangan sampai gangguan mental ini akan terganggu juga dan situasi cara berpikirnya mereka. Itu makanya pendidikan itu sangat dibutuhkan. Itu kenapa pendidikan di usia dini itu sangat bagus. Apalagi pendidikan mental, kak. Jangan sampai trauma itu akan terjadi terus dengan mereka. Itu yang mau kita putuskan. Trauma itu, trauma yang dialami oleh orang tua mereka di masa 92 itu, itu akan diputus di saat gempa di tanggal 15 Agustus kemarin. Itu kami akan kasih putus di situ, kak. Jadi trauma itu tidak akan harus dilibatkan, tidak diwariskan kepada anak-anak mereka lagi. Nah, itu perannya itu adalah pendidikan, kak.
1: Okay.
0: Tidak bisa kita kasih anak-anak kasih beras. Tidak bisa kita anak-anak kita hanya kasih jajan. Kasih jajan memang bagus ke anak-anak. Tapi tidak mungkin kita hanya sekedar kasih jajan. Kita pasti untuk mendukung pendidikan mereka. Kita tentu membuat cara berpikir mereka berubah. Itu yang perlu kita tanamkan dari usia-usia dini, kak.
1: Mereka masih bisa terus bermimpi jika jiwa mereka juga mental mereka
0: mental
1: juga
0: bagus.
1: Bisa diberikan bantuan-bantuan seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Farid ya. Oke, dari Kak Farid sendiri ini juga pastinya bergerak di bidang literasi, bidang sastra ya. Jadi menarik kalau kita melihat bencana ini bukan hanya dari sisi bantuan fisik saja. Kalau dari Kak Farid sendiri, apa sih peran literasi dalam membantu masyarakat bisa bangkit dari pasca bencana ini?
0: Peran literasi, jadi peran literasi ke sana tuh, kak. Bencana ini tidak hanya dirasakan oleh anak kecil,
1: okay.
0: tidak hanya dirasakan oleh kaum muda, tidak hanya dirasakan oleh orang tua, dan tidak hanya dirasakan oleh orang kakek-kakek yang persiapan besok pagi mereka mau meninggal.
1: Okay.
0: Tapi bencana ini dirasakan oleh semua orang. Dan tugas pertama kami sebagai komunitas literasi ini, ya kami akan bergerak dunia pendidikan, tapi tidak hanya di anak kecil.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Anak kecil, oke, kita persiapan pendidikan mental. Di orang tua, kita akan pendidikan bagaimana di saat situasi bencana, di saat situasi gempa ini, langkah apa yang perlu kita siapkan, bagaimana cara kita menghadapi situasi yang genting begini, dan bagaimana caranya kita menerima, menelan informasi biar kita jangan panik.
1: Okay.
0: Kenapa? Di tanggal berapa kemarin tuh ya? Di tanggal 18 kalau tidak, tanggal 18, tanggal 19 kemarin itu gempa 5,5 itu semua masyarakat panik.
1: Okay.
0: Kenapa? Ada informasi bahwa itu peluang tsunami.
1: Hoax ya?
0: Padahal hoax.
1: Oke.
0: Saya sempat kontak teman-teman Lajismu, apa teman-teman relawan Muhammadiyah, saya bilang, coba kontak, cek dulu di ini dulu, apa namanya, BMKG dulu.
1: Iya, dicari kebenarannya.
0: Ini betul tidak? Karena di saya punya kampung saja, Kak, semua masyarakat sudah pindah di gunung.
1: Karena trauma itu.
0: Iya.
1: Yes.
0: Karena trauma itu dan ketakutan. Mereka sudah pindah semua di gunung, yang ada di pantai itu kan cuma kepala desa. Jadi saya kontak kepala desanya, informasi itu tidak betul. Itu gempa itu memang 5,
1: memang terjadi tidak, gempa.
0: Memang terjadi gempa 5,5, tapi masyarakat dapat duka gempa itu 6,8. Dan peluang tsunami.
1: Oke.
0: Okay. Iya, jadi peran pentingnya kita sebagai relawan, ya kita memberi edukasi itu kepada orang tua.
1: Betul.
0: Biar apa? Di saat situasi begitu mereka tidak panik. Oh, kira-kira media apa yang perlu kita percaya? Kira-kira kalau memang orang kampung tidak tahu media, kira-kira siapa yang kita bisa percaya di situ?
1: Oke. Okay.
0: Apakah kepala desanya? Atau siapanya? Atau perlu kita siapkan orang di situ? Itu yang betul-betul kita fokusin ke orang tua. Tapi kalau ke anak-anak tadi, ya kita fokus ke mentalnya. Itu yang tugas betul yang kami rasakan di LSF ini, Kak, yang di literasinya tadi itu. Jadi pendidikan ini tidak hanya fokus ke anak-anak, tapi pendidikan itu akan fokus pada orang tua, anak muda, dan orang yang persiapan besok pun mau persiapan untuk meninggal.
1: Gitu, okay. Dan itu adalah rencana kedua ya untuk teman-teman ya di bulan September nanti. Oke, kadang kita juga menganggap bahwa bantuan itu memang harus sesuatu yang besar gitu ya. Padahal mungkin sebuah buku atau waktu itu dan perhatian mungkin bisa jadi sangat berarti ya, Kak Farid. Kalau dari Kak Farid sendiri, bentuk bantuan sederhana seperti apa sih yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh kita dalam membantu saudara kita?
0: Bentuk bantuan yang kita paling kecil itu, Pak, paling bisa dibuat oleh anak kecil pun, itu adalah berdoa. Iya. Supaya kita jangan merasa acuh tak acuh. Iya, apalagi di banyak media yang orang bilang, ah hanya gempa begini aja masyarakat pulau-pulau. Ada yang netizen yang masih menyatakan, oh bla bla bla bla. Ada yang mendukung, ada yang beri support, ada yang beri semangat kepada masyarakat di sana. Ada yang betul-betul menghujat. Tapi saya bilang, bantuan yang paling kecil dan paling ringan menurut kita manusia adalah doa. Itu yang paling sangat kecil. Tapi kalau bantuan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat di sana, ya itu adalah uluran tangan-tangan manusia yang betul-betul memiliki tangan kasih sayang. Ya, itu saja yang diharapkan oleh mereka. Kak, ada satu cerita, Kak, yang betul-betul buat saya menangis juga di saat hari itu, tapi saya tidak akan menangis di saat itu karena tidak mungkin kita relawan turun dalam keadaan menangis.
1: Betul.
0: Kami turun di desa Satar Pintu Barat itu, Kak. Saya tidak tahu di situ ada sepunya keluarga yang satu kampung dengan saya, dan itu sepupu dari saya. Jadi saya pergi dokumentasi rumah. Ada satu rumah yang betul-betul, ya kita cobalah percaya mistis sedikit.
1: Okay.
0: Saya melihat itu rumah betul-betul keterpanggilan. Saya pengen foto ini rumah. Tapi jangkaunya jauh, di luar desa yang kami foto, di luar desa yang kami mau beri sumbangan.
1: Okay.
0: Tapi kayak ada keterpanggilan, yuk kita coba ke sana, ke kampung sana. Gitu. Jadi kayak pergi ke sana, rumah yang saya foto itu, Kak, padahal rumah saya punya orang keluarga dari kampung dan masih sepupu dengan saya. Di saat saya foto, mereka tegur. Mereka sapa tuh, Kak, tapi dalam bahasa yang tidak bisa, yang saya tidak dengar.
1: Okay.
0: Ini kayak orang dari kita punya kampung.
1: Mm-hmm.
0: Ini kayak si ini kayak anaknya si ini, kayak anaknya si ini. Jadi ada satu kalimat yang betul-betul mereka sebut nama si punya bapak. Mereka bilang, ini kayak anaknya Om Sadikin. Itu kalimat saya dengar, jadi saya kaget. Saya bilang, hai, kakak mereka kenapa tahu si punya nama bapak? Jadi mereka tanya lah, kau adanya si Rahmat ya? Saya bilang, iya. Di saat itu mereka peluk ke dalam menangis. Di saat itu saya tidak bisa buat apa-apa. Kenapa saya tidak bisa buat apa-apa? Karena bantuan kami tidak sampai ke mereka.
1: Karena di luar dari pemetaan. Itu. Oke. Okay.
0: Bingung saya. Apa yang saya mau buat? Dan di satu sisi mereka juga membutuhkan dan mereka sudah punya keluarga. Di satu sisi bantuan itu tidak sampai ke mereka. Buka. Mulai saya berpikir. Yang enaknya di situ, di saat itu saya menjadi ketuanya. Jadi penentuan itu penentuan untuk kita bagi itu masih apa yang saya omong masih bisa didengar lah oleh teman-teman. Jadi saya coba rembuk dia sama teman-teman. Saya bilang teman-teman, bantuan ini tetap kita baikkan ada beberapa titik, tapi saya hanya minta satu dari kini. Saya tidak minta banyak. Prioritaskan saya punya keluarga dulu. Mereka tidak banyak juga, mereka hanya 5 orang saja. Saya bilang, saya hanya minta cukup 5 saja. Saya bilang, 5 karung beras saja untuk kasih saya punya keluarga. Mereka kak, rumah yang saya foto tadi, mereka rumah itu kak memang betul-betul ada satu gudang full dengan beras. Di saat hancur, di saat rubuh, beras yang dalam karung itu hancur, rubuh semua, hancur semua. Jadi di saat hari pertama gempa itu kak, mereka masak nasi. Saya punya adik-adik kirim videonya. Mereka masak nasi, mereka pilih beras dengan batu. Saking banyak batunya, terpaksa sudah masak sekalian, sudah. Mana yang dapat batu digigit yang dibuang. Ya, saya punya adik kasih tahu, karena saya punya adik juga sekolahnya di sana. Ada sepupu kandung. Dia bilang, kakak kami ini lebih banyak makan batu dibandingkan makan berasnya. Karena mereka mau pilih juga, mau bagian mana pilih beras, mana pilih batu. Tapi gempa ini jalan terus. Terpaksa sudah kak, angkat satu kalian sudah dengan batu-batu bata. Mau apa namanya bahasanya, mau tapis juga. Tapis juga dalam rumah, hancur juga tapisnya. Bagaimana caranya mereka untuk masak? Terpaksa. Terpaksa dalam keadaan begitu, wallahi kita tidak tahu keadaan kesehatan mereka sejauh ini bagaimana, karena belum ada masuk pendidik, sistem kesehatan di sana belum masuk juga. Kita di sini saja makan beras yang belum tapis saja kita takut kita punya lambung lecet. Bagaimana dengan mereka yang di sana yang faktor makannya dalam keadaan begitu, cuci beras pun satu kali cuci beras harus langsung dimasak karena kekurangan air. Ya kan? Dengan kondisi masak yang beras yang campur dengan batu, terpaksa dalam keadaan begitu. Dan enaknya mereka senyum itu masih bisa ikhlas. Senyum seolah-olah mereka menerima kami itu. Mereka dalam sedang keadaan baik-baik saja. Tapi ada satu kalimat yang saya punya kakak kasih. Di saat dia peluk satu kalimat yang betul-betul saya langsung telepon saya punya bapak. Satu kalimat dia bilang, bagaimana kami sudah? Dia memberitahu itu bagaimana kami sekarang. Tidak mungkin kami kembali ke desa. Tidak mungkin kami kembali kampung lagi. Tidak mungkin. Bagaimana dengan keluarga kami di sini? Bagaimana dengan anak kami di sini? Dia peluk sambil pegang, seolah-olah dia menitipkan harapan bahwa kami bisa bantu. Saya telepon bapak, saya bilang, bapak, bagaimanapun caranya, selesai gempa ini, kakak punya rumah harus sudah jadi. Terserah, kalian mau ambil uang lewat curi kah, lewat jenis apapun, kuncinya selesai gempa ini, kakak punya rumah sudah selesai. Saya bilang, karena mereka tidak mungkin mereka tinggal di hidup di posko, dibawa di atapi oleh terpal dan dilantai oleh tanah. Tidak mungkin. Dengan punya anak usia yang di bawah 1 tahun, rata-rata anak di sana, kan tidak mungkin. Itu makanya saya bilang, kasih tahu bapak, saya telepon bapak. Alhamdulillah juga dari informasi itu juga, dari desa Nusa Mulas juga punya pergerakan khusus bahwa mereka bergerak juga untuk membawa donasi untuk ke sana, ke desa yang kami turun bantuan. Gitu. Karena lebih banyak masyarakat dari desanya saya merantaunya ke sana. Gitu. Di saat itu kak, tidak bisa berbuat apa-apa saya. Tidak bisa berbuat. Dia punya anak-anak juga dengan sapaan sopan santunnya mereka. Om, bagi om. Ya Allah. Hancur kak. Kita yang turun tuh kalau sekeras apapun kita punya hati akan tetap hancur. Tetap ya, manusia yang kalau turun ke sana kalau tidak merasakan sakitnya, tidak merasakan hancurnya mereka di sana, bukan manusia lagi yang turun. Itu memang betul-betul batu, yang betul-betul keras lagi. Ya, di saat anak-anak siapa kakak bermain, ajak bermain. Di saat kami pembagian sembako tuh hari itu kak, menangis kami. Penyesalan kami satu, kami lebih fokus ke orang tua. Kami lebih fokus ke orang tua. Karena kami berpikirnya bahwa sembako beras yang kami bawa ini anak kecil pun bisa makan. Tapi anak kecil juga punya dunianya sendiri. Itu makanya saya mau menitipkan pesan kepada seluruh pendengar Radio RI Pro 2 hari ini. Bahwa anak-anak itu punya dunia dan punya mimpinya sendiri. Mereka punya dunia dan punya mimpi sendiri yang perlu sentuhan dari kita. Mm-hmm. Perlu sentuhan dari kita. Perlu bantuan dari kita. Mm-hmm. Perlu kita turun ke sana untuk memeluk, untuk bermain bersama mereka. Mereka sudah tidak punya apa-apa. Mereka sudah tidak punya harta. Mereka sudah tidak punya buku. Mereka sudah tidak punya pulpen. Mereka hanya punya mimpi dan harapan. Kenapa? Karena cuma itu yang melekat dalam diri mereka. Selain itu, no, tidak ada lagi. Itu yang betul-betul terpanggil untuk kita sama-sama turun ke sana untuk membantu.
1: Oke. Dan kan jadi PR berikutnya bagi teman-teman, membangun kepercayaan diri untuk mereka bisa bangkit ya.
0: Iya kak.
1: Luar biasa. Dan tentu aksi seperti ini tidak akan bisa dilakukan sendirian. Bahkan dengan mimpi teman-teman untuk kembali dengan harapan yang lebih besar bagi masyarakat di sana. Kira-kira kolaborasi seperti apa sih yang sebenarnya sudah jadi rancangan dari teman-teman komunitas? Apakah akan ditambah lagi untuk kolaborasinya atau bagaimana?
0: Ya, kami targetnya itu karena kami LSF ini keanggotaan cuma 5 orang. Ya, saya ketua seumur hidup. Kalau saya punya teman-teman ini bilang, dia bilang waktu 3 tahun yang lalu kami bentuk LSF, dia bilang, Jar, kau ketua nih, mau hancur mau buruk LSF ini dari kau punya tangan sudah, sampai kau turun kubur pun. Jadi rencananya kami LSF ini, ke rencana kedepannya kami, karena kami juga adalah mahasiswa yang baru habis dalam dunia kuliahnya, yang notabene uang itu masih diminta, uang jajan, uang kos masih minta orang tua. Ya terpaksa kami akan bangun kolaborasi dengan instansi-instansi yang betul-betul mau untuk membantu. Ya salah satunya RI ini sudah membantu kami untuk ekspor keluar, bahwa di sana situasi di sana seperti ini. Ya itu salah satu kontribusi. Salah satu kontribusi RI terbesar itu tadi, biar semua orang tahu situasi di sana. Itu yang saya senang dari RI. Setidaknya masyarakat yang belum ke sana bisa mendengarkan siaran dari kita bahwa situasi di sana sangat genting, sangat berbahaya. Yang pertama, dan kedua, kami akan cari instansi yang betul-betul mau membantu. Ya, kalau ada instansi yang mau membantu dan mereka punya uang tapi mereka tidak punya tim untuk turun ke sana, ya kami siap untuk turun ke sana. Ya, karena tugas terakhir kami adalah berpengabdian. Setelah usai kami 4 tahun untuk kami dalam dunia pendidikan. Ya, kami akan tetap turun dan kami akan bangun jaringan itu. Kami sekarang lagi tes untuk bangun jejaringan, apakah ke instansi pemerintah, ke instansi-instansi independen yang betul-betul mau untuk membantu, atau ke LSM-LSM yang lain, kami akan siap untuk membantu itu. Siapa saja yang hubungi komunikasi dengan kami, ini hari pun dia suruh kami ke sana, ini hari pun kami siap untuk jalan.
1: Okay.
0: Nah, kami sudah siap. Dan barang-barang yang kami persiapkan untuk ke sana, itu tidak akan bongkar dari tempat penyimpanannya. Ya. Biar apa tadi, ini hari orang telepon untuk, adek, kalian bisa tidak untuk bawa bantuan ini, kalian bisa tidak turun ke lokasi ini. Itu hari pun kalau ada jadwal kapal atau jadwal apa, akses untuk transportasi ke sana, itu hari ini hari juga kami akan jalan. Ya. Sangat itu karena masyarakat di sana sangat membutuhkan uluran tangan dari kita, membutuhkan pelukan kasih sayang dari kita. Mereka di sana sangat-sangat berhati. Itu kan.
1: Karena memang yang kalau dilihat dari didengar dari ceritanya Kak Farid adalah bagaimana mereka ingin agar setidaknya orang di luar sana tahu bahwa mereka ini ada.
0: Iya. Betul. Okay.
1: Dan itu yang menjadi perjuangan selanjutnya bagi teman-teman komunitas. Iya. Apa harapan teman-teman dari pemerintah sejauh ini dengan pengalaman yang sudah didapat di sana?
0: Harapan kami untuk pemerintah tidak banyak. Turun lokasi. Jangan membawa kepentingan pribadi, jangan membawa embel-embel, jangan membawa hal yang lain. Betul-betul turun ke lokasi, pure bantuan, pure menjadi manusia yang sejatinya. Dan bantuan itu harus tersentuh sampai ke mereka. Banyak juga bantuan disalurkan, tapi banyak juga bantuan ditenggelamkan masalahnya.
1: Itu
0: yang repot. Banyak bantuan disalurkan oleh pemerintah dan banyak juga bantuan ditenggelamkan masalahnya.
1: Banyak yang didapat, yang masyarakat di luar sana juga minta bahwa udah banyak sekali yang memberikan bantuan, tapi yang sampai di mereka
0: apa kabar masalahnya?
1: Oke.
0: Dan kalau mau turun ke lokasi, terlebih khusus pemerintah di Nusa Tenggara Timur, jangan terlalu mementingkan bahwa ini dapilnya saya, ini desa yang betul-betul membuat saya menang, jadi ini, jadi ini. Tapi coba pandang, mereka dulu masyarakatnya kalian. Siapapun desa manapun yang memenangkan kalian, tapi desa yang tidak memenangkan itu adalah masyarakat. Itu tanggung jawab penuhnya kalian, tanggung jawab penuhnya mereka. Dan itu semua saya tidak hanya melimpahkan kepada masalah ini terhadap pemerintah, tapi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Flores itu adalah masalahnya masyarakat Indonesia. Ya, itu masalahnya. Kenapa? Karena semua bencana yang ada di Indonesia itu adalah masalahnya masyarakat Indonesia.
1: Okay.
0: Itu tidak hanya pure kepada pemerintah, itu juga termasuk kepada kami sebagai kaum muda, kakak sebagai jurnalis atau sebagai tim media, itu juga kita punya peran penting untuk membantu mereka. Ya, jadi begitu.
1: Oke. Okay. Dan yang terakhir untuk Kak Farid, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan bagi saudara kita yang di Flores sana, yang sudah sedang berjuang untuk bangkit dari keterpurukan yang ada, dan masyarakat NTT yang mau untuk terus bergerak bersama dalam hal membantu untuk bisa keluar dari pasca gempa ini.
0: Ya, untuk masyarakat Flores yang sekarang lagi mengalami situasi bencana, yakin dan percaya kasih sayang Tuhan tetap berada pada kalian. Bencana ini tidak semata-mata hanya kalian sendiri yang merasakan. Duka itu semua masyarakat yang ada di Republik Indonesia ini merasakan apa yang sedang kalian rasakan. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalian sendiri yang memikul masalah itu. Jangan pernah merasa sendiri untuk menghadapi masalah yang besar ini. Tapi percayalah bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang peduli terhadap kalian, masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang berhati mulia untuk siap membantu kalian, mau dari segi pendidikan, mau dari segi ekonomi, mau dari segi apapun. Kuncinya kalian bangkit, kalian semangat, kalian percaya bahwa masih banyak orang-orang baik. Orang-orang jahat di muka bumi ini sangat sedikit. Orang-orang baik lebih banyak. Terlebih khusus masyarakat yang ada, yang kami turun survei kemarin, yang rumahnya semuanya hancur, yang dalam situasi itu yakin dan percaya semuanya ada hikmah, semuanya ada pelajaran dari hal dari bencana ini, semua ada pelajaran. Masyarakat di sana kan tidak butuh ceramah, masyarakat di sana tidak butuh retorika yang kita berikan. Mereka tidak butuh siaran ini, Kak. Mereka hanya butuh uluran kasih sayang kita, pelukan hangat dari kita. Jadi pesan saya terhadap masyarakat se-Indonesia, kalau bisa semuka bumi yang masih hidup, pesan saya cuma satu. Masyarakat yang ada di Flores itu adalah saudara seiman kita, saudara sebangsa kita, dan saudara semanusia kita. Kita menjadi manusia, titik kebahagiaan yang paling luar pada biasa adalah menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang betul-betul yang bisa dirasakan manusia seutuhnya. Jadi untuk laporan terakhir kepada saudara semua, terkhususnya masyarakat Kota Kupang, bantuan yang kalian berikan melalui LSF dan BMJPBSI alhamdulillah sudah tersalurkan, dan bantuan itu masyarakat Manggarai Timur, terlebih khususnya Desa Satarpunda Barat, Desa Rabah, sudah mensatapi atau sudah memakani sembako-sembako yang sudah kalian berikan. Kami ke sana, Kak, betul-betul tok menjadi kurir. Ya, kami ke sana yang pertama menjadi relawan, yang kedua kami menjadi kurirnya Kota Kupang untuk membawa bantuan itu ke sana. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh orang banyak. Yakin dan percaya, kami masih tetap bersama kalian. Oke, Kak.
1: Biasa, kita doakan yang terbaik juga ya. Dan jika ada yang ingin memberikan uluran tangan, bantuan, platform sudah tersedia juga seperti yang tadi dijelaskan sama Kak Farid ya, dengan misi kedua yang kayaknya siap untuk dieksekusi di September nanti. Kita doakan yang terbaik ya teman Pradua. Dan tidak terasa satu jam kebersamaan kita Kak Farid ya di edisi kali ini, dan kita berharap dengan obrolan ini juga membuka mata banyak orang di luar sana bahwa saudara kita di Flores masih memerlukan uluran tangan kita. Oke teman Pradua, kita masih akan bertemu di edisi selanjutnya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Farid pamit, Yunda juga harus pamit. Dadah.
2: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Info Pro2 FM.
4: Tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro2, saatnya untuk kamu update info Pro2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Selasa tanggal 1 bulan September tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro2, setelah mencuri perhatian lewat kesuksesan self-aware trio alt rock Tambor City kembali dengan single terbaru mereka berjudul Reverse Psychology, dibagikan melalui 30 Notes Interscope Records, dan lagu ini menjadi rilisan lanjutan bagi grup yang beranggotakan 18 Pelt serta dua produser, Aviv Barenholz dan Chen Cordova. Dan sebelumnya untuk single Self-Aware menghabiskan 7 minggu di posisi nomor 1 Billboard Alternative Airplay dan 5 minggu di puncak Medibase Alternative Chart, sekaligus mengumpulkan lebih dari 685 juta streaming. Informasi selanjutnya, teman Pro2, nuansa R&B klasik menjadi warna utama dalam single terbaru The Kid LAROI Sleep, dirilis di 28 Agustus kemarin, dan lagu ini hadir bersama video musik garapan Ayo Deji yang menampilkan The Kid LAROI dalam penyanyi Mila The Grey sebagai sepasang kekasih. Dan visualnya didominasi suasana hujan dan pengambilan gambar slow motion memperkuat atmosfer melankolis sekaligus romantis yang terasa seperti potongan video musik dari era R&B masa lalu. Informasi yang terakhir, teman Pro2, menjelang penampilan spesial di salah satu panggung ikonik Los Angeles, One Republic menghadirkan karya terbaru untuk menemani perjalanan musik mereka di sepanjang 2026. Band yang didominasikan di Grammy tersebut resmi merilis single Pay That Toll, yang mana melalui BMG sekaligus memperkenalkan visual yang menyertai lagu tersebut. Dan kehadiran single ini menjadi rilisan terbaru dari One Republic di tengah jadwal tour internasional yang cukup padat. Demikianlah info Pro2 FM Kupang, teman Pro2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian santai siang di Pro2 Hitlist. Stay tune di Pro2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Show 2 FM.
1: Pernah gak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara, udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: New entry. Hit music.

0: New entry.
1: Kenyang. Duh, kalau udah gini enaknya tidur sih. Rebahan dulu .
2: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
1: Lah, emangnya kenapa? Perut kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
2: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD, alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

Masih di Santai Siang teman Pre2 dan Yunda ucapkan selamat siang saja untuk kamu yang masih setia pantau Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan pastinya semangat aja ya yang udah dengan aktivitasnya udah mulai on fire sama pekerjaannya teman Pre2. Apapun yang kamu lakukan hari ini semoga berjalan baik ya, dan pastinya kita masih hadir dengan beragam lagu-lagu yang enak-enak udah pasti. Nomor-nomor lagu yang seru bakal menemani kamu di sepanjang rangkaian Santai Siang ini. Seperti biasa, Pre2 Hitlist yang akan kita hadirkan. Bukan yang akan ya, yang dari tadi udah kamu dengarkan juga. Baikkan beberapa informasi terupdate lainnya. Masih Yunda temani ya sampai di pukul 11 nanti. Dan Yunda juga mau ucapkan selamat buat teman-teman undana yang hari ini diwisuda ya, tepat di tanggal 1 September 2026, baik itu yang sesi 1 atau sesi 2. Selamat untuk pencapaian yang luar biasa, semoga ilmunya menjadi berkat ya dan bisa bermanfaat, dan pastinya mendatangkan sukacita juga buat yang hari ini merayakan keberhasilan. Profisiat untuk teman-teman undana yang hari ini diwisuda, terkhususnya adik dari kakak Ishak ya yang hari ini juga termasuk dalam wisudawan. Luar biasa sekali perjuangannya, semoga diberkati selalu ya untuk ilmunya adik dari kakak Isa. Kita juga masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen menyapa, mau salam-salam, mau kasih requestan juga boleh, yang mau kasih ucapan buat bersaudara yang hari ini juga di wisuda, boleh banget teman Pre2, langsung mention aja di medsos kita. Yuna masih temani dengan beragam lagu-lagu yang seru-seru deh pasti. Kita lihat ada satu koleksi yang ingin Yunda kasih, datang dari punyanya Shakira Jasmine dengan Benar Salah. Wih, ini lagunya kayak gimana ya, kita langsung aja dengerin. Untuk kamu yang sedang mendengarkan, enjoy.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oh ini toh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih di 90,9 WGHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Predu, kita sudah di penghujung kebersamaan ya edisi kali ini bareng sama Yunda. Terima kasih banyak loh untuk kamu yang dari tadi udah pantau ya dari pagi kebersamaan kita dari pukul 6 sampai ini udah di pukul 11 juga ya, lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Sayang sekali Princess sudah harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, karena setelah ini ada Princess Ratriana yang akan menemani teman Pre2 masih dalam rangkaian santai siang ya. Jadi untuk kamu yang masih mau join buat request salam-salam, mau seru-seruan, boleh banget langsung join aja di medsos kita. Ada kak siapa nih yang udah hadir di line WhatsApp kita? Yunda bacain dulu ya teman Pre2. Ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Maaf ya kak kalau aku tiba-tiba mengganggu waktunya. Apa-apa, ganggu aja, ganggu. Aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Terima kasih, boleh dong. Langsung aja kak, mau lagu apa di siang-siang kayak gini? Enaknya dengerin lagu apa Ci? Terus ada juga dari hai kak, selamat siang buat semua pendengar radio RRI. Semoga sehat selalu dan semangat beraktivitas. Sekalian saya Maria, izin mau request lagunya Selena Grace kak, yang Sumpah Mati. Oke, ini diajak buat galau ya di siang-siang kayak gini. Terima kasih banyak untuk Kak Maria yang udah menyapa ya. Ini ada Bapak Suranto. Bulan September bulan penuh kebahagiaan bagi angkasawan-angkasawati RRI seluruh Indonesia. Iya, sudah pasti Bapak Suranto, terima kasih ya untuk semangatnya yang diberikan bagi kita ya. Sukses selalu. Terus ada siapa lagi Kak Zulia yang pengen dengerin koleksi Angie Carvalho dengan Merelakan. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Stay tune via RRI Digital ya kak. Oke Kak Zulia, terima kasih banyak ya. Langsung aja Yuna puterin requestan-requestan dari teman Pre2. Oh ada Kak Lara yang udah gabung juga. Izin mau request lagu Semi Simorangkir, Kesedihanku kak. Kenapa kalian galau di siang-siang kayak gini, awal bulan lagi? Aduh gimana ya. Tapi gak apa-apa, nanti bakal Yunda puterin setelah koleksi dari Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile. Stay tune teman berdua. Dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: 90,9 MHz berdua di Kupang Teman Terbaik. Kamu selamat siang yang sangat panas ini ya teman berdua. Cuacanya lagi panas-panas kayak gini tuh enaknya minum apa gitu ya. Kayaknya enak gitu ya. Dari tadi lagi mikir, sebenarnya pengen minum apa sih? Buka-buka apa namanya? Aduh, buka boleh sebut merek ya? Oh boleh, buka-buka. Oh nggak boleh. Ada suara siapa sih itu? Iya katanya udah pamit, tiba-tiba masih ada suaranya. Ya pokoknya lagi lihat-lihat. Iya lagi BM banget ini dari kemarin soalnya nggak kedapetan, di cancel mulu sama sananya, jadi agak-agak kesel gimana gitu. Ya semoga ini gak di cancel lagi ya. Aduh capek banget. Nanti lama-lama aku datengin nih tempatnya. Oke di santai siang hari ini. Ini hari apa? Selasa ya. Ya ampun, hari Selasa tanggal 1 ya. Ada yang sudah kayak hore tanggal 1. Ada juga yang ya Allah kayaknya baru kemarin deh gitu. Baru kemarin gajian udah lewat aja. Itu siapa tuh gitu. Ada tuh pasti. Ya mudah-mudahan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar lah ya. Mau pekerjaan atau apa, wisuda, ya hari ini ada yang wisuda. Selamat wisuda untuk adiknya Kak Ishak ya. Mudah-mudahan dengan gelar barunya ini bisa menjadi lebih bermanfaat lagi ke depannya. Asik pendidikannya ya, karena seorang kakak yang sudah luar biasa, terpontang-panting ya ke seluruh penjuru kota Kupang. Selamat ya adiknya Kak Ishak, namanya siapa tadi? Iya itulah, lupa. Intinya selamat wisuda, semoga ilmunya berkah, gelarnya juga berkah, makin bermanfaat dengan orang sekitarnya. Dan Ratri juga masih nemenin kamu sampai di sore ceria nanti ya. Kita akan seru-seruan bareng. Ini kita mau puterin lagu apa Kak Yunda?
1: Kita mau
0: ngasih nomor
1: lagu dari Calum's
0: Cool. Calum's Cool? Ed Sheeran. Oke, okay, ini problems. Semoga jangan banyak problems ya. Like you now. Nggak usah, jangan. Jangan, ini bukan problem sih Kak sebenarnya. Iya, betul. Semangat deh ya, tanggal 1. Oke, okay. Semangat juga buat teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang Teman Terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada yang enak nih.
1: Ini aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
0: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
1: Cobain, masaknya simpel kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
0: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
1: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Topics Pro 2. Topics Pro 2. Pro 2. Teman Pro 2, kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah dibalik The Gossip of the Arctic, teman Pro 2, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste? Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sama Ratri Masihan ya. Iya, Mas juga ternyata mikrofonnya yang mana. Maklum operatornya masih magang. Oke, baru aja tadi kan ya Ratri bilang jangan sampai di cancel lagi. Eh, kena cancel juga. Ini gimana ya ceritanya? Apakah aku tidak boleh minum yang manis-manis ya dari kemarin padahal tuh udah pengen banget. Tolong dong sebutin ya. Yang di ghosting, yang enggak ghosting ya. Mana tempat minuman mana ya yang enggak suka ngeghosting lah ya, minimal ngasih kepastian. Iya. Yeah. Udah dipencet dari check out tiba-tiba kosong, dibatalkan sepihak. Itu sakit banget enggak sih? Jadi tolong dong spill langsung aja tempat minuman yang favorit kamu yang enggak suka ghosting. Kirim aja rekomendasiin buat Ratri di sini yang lagi pengen banget yang manis-manis seperti Kak Yunda. Kalau Kak Yunda sih manisnya mentok ya, bikin diabetes kalau diliatin kelamaan. Jadi jangan diliatin kelamaan, langsung dinikahin aja gitu ya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terpukau dari Astrid ya, teman Produa. Ini cocok banget buat kamu yang mungkin lagi
1: terpukau
0: ya sama seseorang. Ini kayak yang tiba-tiba nyautin aja kan, ngagetin gitu. Ini headphone lagi kenceng banget padahal. Oke, teman Produa, ini udah masuk di santai siang ngomongin kuliner ya, teman Produa. Kenapa sih masyarakat Indonesia tuh terbiasa banget sama makanan pedas nih? Kenapa nih? Kayu udah suka makan pedas? Tapi akhirnya ini juga aku kalau nggak pedas kayak nggak mau makan gitu. Iya. Nggak tahu kenapa kayak. Padahal biasanya nggak pedas juga nggak apa-apa. Tapi akhirnya ini harus ada sambelnya, harus ada cabenya gitu. Kayak kurang. Apa gitu, kayak ada yang kurang kan. Nah, coba bayangin nih kalau makan nasi anget gitu, terus lauk favorit yang udah tersedia, tapi ada yang kurang tuh kayak sambel ya kan. Nah, buat sebagian orang kayak Ratri ini kayaknya ada yang kurang gitu. Bahkan ada yang belum mulai makan kalau sambelnya tuh belum muncul. Nah, tapi pernah gak sih kamu tuh bertanya kenapa sih masyarakat Indonesia tuh begitu akrab dengan rasa pedas? Ternyata kebiasaan untuk menikmati makanan pedas ini bisa terbentuk sejak kita tuh mulai mengenal makanan. Paparan terhadap cabai dan sambal sejak kecil nih membuat rasa pedas menjadi sesuatu yang familiar dan akhirnya menjadi bagian dari selera makan. Dan menariknya, hampir setiap daerah di Indonesia ini punya versi sambalnya sendiri. Ada yang mengandalkan cabai, bawang, tomat, terasi, jeruk, bahkan sampai bahan-bahan khas daerahnya. Dan di sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Ethnic Foods bahkan mencatat sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. Jadi kalau ada yang tanya, sambal di Indonesia ini ada berapa sih? Jawabannya ternyata itu bukan cuma 1, 2, atau 10. Ternyata ada 110 jenis sambal di Indonesia. Nah, teman Produa coba jawab deh, kalau makan tanpa sambal kamu masih bisa menikmati makanan atau langsung ngerasa ada yang hilang nih, teman-teman berdua?

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini di dalam Pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

Oke, teman Pro 2, ada fakta menarik lagi nih. Kita mungkin menganggap cabai ini sudah sangat Indonesia banget gitu. Sambal ada di mana-mana, dari warung makan sampai meja makan di rumah. Tapi ternyata cabai ini bukan tanaman asli Indonesia. Cabai ini berasal dari kawasan Amerika, kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan pelayaran. Setelah sampai di Nusantara, cabai kemudian digunakan dalam berbagai masakan dan berkembang menjadi bagian penting dari kuliner Indonesia. Padahal sebelum cabai dikenal luas nih ya, masyarakat Nusantara ternyata sudah punya bahan untuk menghasilkan sensasi pedas seperti jahe, lada, dan juga cabia. Jadi bisa dibilang ya, budaya makan pedas di Indonesia ini sebenarnya sudah punya cerita panjang. Ketika cabai ini hadir, masyarakat kemudian mengolahnya sesuai tradisi dan bahan lokal dari masing-masing daerah. Hasilnya, ya lahir berbagai sambal dengan karakter yang berbeda-beda. Ada sambal yang fokus pada pedasnya cabai, ada yang lebih dominan rasa asam, ada yang gurih, segar, bahkan ada yang punya aroma khas karena menggunakan bahan fermentasi. Inilah menariknya kuliner Indonesia ya teman Pro 2. Satu bahan bisa melahirkan begitu banyak rasa ketika bertemu dengan budaya yang berbeda. Sekarang Ratri penasaran deh, teman Pro 2 lebih suka sambal yang pedasnya langsung nendang atau sambal yang pedasnya tuh pelan-pelan tapi bikin nagih nih?

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming. Modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia, sebelum hutan berhenti memanggil kita.

0: Tidak semua orang yang hidup dalam kemiskinan kehilangan mimpi, tapi seringkali keadaan membuat mereka hampir menyerah. Ketika pekerjaan sulit didapat, ketika kebutuhan semakin banyak, dan ketika harapan terasa semakin jauh. Namun kadang, satu kesempatan kecil bisa mengubah semuanya. Inilah kisah tentang harapan yang hampir padam, tetapi akhirnya kembali menyala.
1: Tono, serius nih kamu?
2: Dika, wah aku sampai nggak yakin loh tadi kamu. Ini beneran kamu?
1: Iyalah, masa bukan? Duh, lama banget kita nggak ketemu. Terakhir waktu kita lulus SMA kan?
2: Iya, hampir 10 tahun loh. Cepet banget waktu lewat ya.
1: Iya bener. Kau gimana kabarnya sekarang? Lama juga nggak kelihatan.
2: Ya, begitulah. Masih berusaha jalanin hidup, Dika.
1: Kau sekarang kerja apa?
2: Apa aja yang bisa dikerjain. Kadang di pasar bantu angkat barang, kadang ikut orang bangunan, tapi ya nggak setiap hari ada kerja.
1: Berarti penghasilannya juga nggak tentu ya?
2: Iya, kadang sehari ada uang, kadang 2-3 hari nggak ada sama sekali.
1: Ton, kok kelihatan capek banget, serius?
2: Ya gimana lagi, Dik? Hidup kadang nggak sesuai sama rencana. Dulu waktu kita sekolah, aku juga punya banyak mimpi. Pengen kerja tetap, bantu orang tua, hidup lebih baik. Tapi kenyataannya ya begini.

0: Dika melihat wajah temannya itu lebih lama. Senyumnya masih ada, tapi matanya menyimpan cerita yang berat.
1: Ton, kau tinggal di sini?
2: Iya, rumah kecil ini peninggalan bapak.
1: Walaupun sederhana, tapi masih terasa hangat. Ton, itu suara siapa?
2: Ibuku.
3: Tono, siapa yang datang?
2: Teman lama, Bu, namanya Dika.
1: Selamat sore, Bu.
3: Oh, teman sekolah Tono ya. Maaf ya, Nak. Ibu lagi kurang sehat, jadi nggak bisa bangun.
1: Nggak apa-apa, Bu. Ibu istirahat aja. Ibunya sakit sejak kapan?
2: Udah lama sebenarnya. Awalnya tuh cuman batuk biasa, tapi makin lama makin sering.
1: Udah pernah diperiksa ke dokter?
2: Pernah sekali, tapi setelah itu, ya kamu tahu sendiri, biaya kontrol, obat, semuanya itu butuh uang.
1: Ton, kok nggak pernah cerita ke teman-teman?
2: Kadang aku nggak enak cerita, takut dibilang mengeluh terus. Lagian, semua orang juga punya masalah masing-masing, kan?
1: Tapi kamu nggak harus hadapi semuanya sendirian.
2: Aku cuma nggak mau terlihat lemah, Dika.
1: Ton, minta bantuan itu bukan berarti lemah.

0: Halo Dika, besok kita ada sosialisasi program pemberdayaan usaha kecil ya?
1: Iya Bu, saya ingat.
0: Kita ingin warga yang punya semangat bisa ikut, karena program ini bukan cuma bantuan, tapi juga memberikan kesempatan untuk yang memulai usaha.
1: Bu, saya punya teman yang mungkin sangat butuh kesempatan ini.
0: Kalau dia punya kemauan untuk berusaha, ajak aja. Kan itu tujuan program ini.

0: Ton, kamu kenapa berdiri di sini? Hujan-hujanan lagi.
1: Aku lagi cari kerja, Dika. Tapi nggak dapat.
0: Kau kelihatan pucat.
1: Jujur aja, Dik. Aku capek.
0: Capek gimana?
1: Capek mencoba terus, tapi hasilnya selalu sama. Kadang aku mikir, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini.
0: Kau jangan ngomong gitu.
1: Aku cuma realistis. Banyak orang yang lahir dengan kesempatan lebih baik. Sementara aku harus berjuang setiap hari cuma untuk bertahan.
0: Ton, kau tuh salah berpikir begitu.
1: Kenapa?
0: Karena kesempatan itu kadang datang, tapi kita harus berani mengambilnya.

0: Program ini dibuat agar warga bisa memiliki usaha sendiri. Kita akan ada pelatihan, bantuan modal, serta pendampingan.
1: Aku takut gagal.
2: Semua orang juga takut gagal. Tapi yang penting kita coba dulu.
0: Di sini ada yang punya keterampilan memasak?
2: Ton, kamu dulu jago masak gorengan kan waktu di sekolah?
1: Tapi kan itu cuma buat teman-teman.
0: Kalau gitu kenapa nggak dicoba sebagai usaha?
1: Saya takut kalau nggak laku.
0: Usaha itu selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting kamu punya kemauan.

0: gorengannya 5 ya.
1: Siap Bu, terima kasih.
2: Wah, sekarang kok sibuk banget ya.
1: Aku juga gak nyangka. Awalnya cuma coba-coba.
2: Sekarang gimana perasaan?
1: Rasanya seperti hidup dikasih kesempatan kedua.
3: Sekarang ibu juga bisa berobat lagi.
1: Dulu aku hampir menyerah, Dik.
2: Tapi kamu kan gak nyerah.
1: Karena akhirnya aku sadar, kemiskinan tuh bukan akhir dari cerita. Selama kita masih mau berusaha dan ada kesempatan, selalu ada jalan untuk bangkit.
4: Pengentasan kemiskinan bukan hanya tentang bantuan, tapi tentang membuka kesempatan, memberi kepercayaan, dan menyalakan kembali harapan. Karena ketika harapan hampir padam, satu kesempatan kecil bisa mengubah masa depan seseorang.

Oke, di pukul 1 ini kita akan beralih ke informasi olahraga teman Pro 2 karena kita udah masuk di Pro 2 Sports ya. Ada kabar terbaru dari Liga Premier Inggris ya. Arsenal berhasil membawa pulang 3 poin dari Marquez Aston Villa setelah menang tipis 1-0 di Villa Park. Gol tunggal Arsenal dicetak oleh Bukayo Saka pada menit ke-59. Saka memanfaatkan umpan silang Ricardo Calafiori dan berhasil menaklukkan pertahanan Aston Villa. Kemenangan ini terasa spesial gitu ya bagi Arsenal dan Mikel Arteta karena hasil tersebut sekaligus menjadi semacam pembalasan setelah Arsenal ini mengalami kekalahan dari Aston Villa pada musim sebelumnya. Arteta juga bahkan mengakui bahwa kekalahan musim lalu ini masih membekas. Karena itu, kemenangan kali ini terasa semakin melegakan bagi sang pelatih. Selain 3 poin, pertandingan ini juga menjadi momen penting bagi Arteta karena merupakan penampilannya yang ke-250 sebagai manajer Arsenal di Liga Premier Inggris. Arsenal kini mengawali musim dengan catatan sempurna, mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Aston Villa harus menerima kenyataan memulai kompetisi dengan 2 kekalahan beruntun. Dan buat Aston Villa nih ya, pelatih Unai Emery meminta para pemain barunya ini untuk bisa beradaptasi lebih cepat. Apalagi kompetisi ini masih panjang dan mereka tentu punya kesempatan untuk memperbaiki posisi. Nah, teman Pro 2, kemenangan tipis kayak gini tuh membuktikan kalau sepak bola satu gol aja itu bisa menentukan 3 poin ya, teman Pro 2. Dan menurut kamu nih, apakah Arsenal musim ini punya peluang besar untuk kembali menjadi juara Liga Premier?

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kembali lagi di Santai Siang di Pro 2 Sports, dan Ratri mau kasih kabar baik datang dari dunia basket Indonesia. Ada Timnas Basket Putra Indonesia yang memastikan diri lolos ke ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Club 2029. Kepastian ini didapat setelah Indonesia menyelesaikan 3 pertandingan di grup C yang berlangsung di Seremban, Malaysia. Indonesia finish di posisi ketiga grup C dengan catatan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Kemenangan Indonesia diraih saat menghadapi Singapura dengan skor cukup meyakinkan, yaitu 80-54. Setelah itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Hong Kong dengan skor 60-71 sebelum kembali kalah dari tuan rumah Malaysia 63-77. Meski hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan ya Tama Pro 2, posisi 3 besar ini sudah cukup untuk membawa Indonesia melanjutkan perjuangan ke ronde berikutnya. Di ronde kedua, Indonesia akan tergabung di grup F bersama Hong Kong, Malaysia, Thailand, Mongolia, dan Fiji. Artinya, tantangan yang dihadapi Indonesia ini akan semakin berat karena harus bersaing dengan tim-tim yang punya kekuatan berbeda. Manajemen tim nasional juga menjadikan hasil di ronde pertama ini sebagai bahan evaluasi. Kekalahan dari Hong Kong dan Malaysia menjadi pelajaran penting agar performa tim ini bisa lebih baik daripada pertandingan sebelumnya ya. Pertandingan berikutnya harus lebih baik gitu. Setelah perjuangan di Malaysia, skuad Indonesia juga akan bersiap menghadapi agenda Asian Games 2026. Training camp juga dijadwalkan dimulai pada 3 September besok nih Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2, perjalanan menuju FIBA Asia Cup 2029 ini pasti masih panjang banget ya. Lolos ke ronde kedua bukan berarti perjuangannya selesai, justru tantangan berikutnya ini semakin besar. Kita dukung terus aja ya perjuangan Timnas Basket Putra Indonesia. Semoga evaluasi dari ronde pertama ini bisa menjadi modal untuk tampil lebih kuat di pertandingan berikutnya.

Kedua, salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi, apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal mumpuni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik, dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menjabat juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menjabat penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menjabat penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menjabat penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topics Per 2.

bersantap terasa kurang lengkap saat tidak mendengar bunyi kriuk kerupuk. Teksturnya yang kontras dengan santapan utama juga menambah sensasi tersendiri di mulut. Tapi tahukah kamu, sejak kapan kerupuk mulai digemari dan menjadi pendamping masakan Indonesia? Kerupuk sudah dikenal sejak berabad-abad silam. Hal ini terbukti dengan keberadaan kata kerupuk atau kurupuk di sejumlah prasasti dan naskah Jawa kuno dari abad 13 karya Mpu Monaguna sebagai makanan yang dijual di era Jawa kuno. Kerupuk yang dimaksud menggunakan bahan baku kulit hewan seperti sapi, kerbau, maupun rusa. Tapi beda dulu, beda sekarang. Di masa-masa awal kemunculannya, kerupuk tidak digoreng menggunakan minyak, tapi menggunakan pasir dengan cara disangrai. Ada beberapa masyarakat Jawa kuno yang menggunakan minyak kelapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kerupuk menyebar dari Jawa hingga Semenanjung Melayu. Orang Melayu punya istilah keropok untuk menyebut cemilan kriuk yang satu ini. Ragam karakteristik geografis wilayah Nusantara mampu melahirkan ragam kerupuk dengan karakter masing-masing. Sampai saat ini, kerupuk masih menjadi cemilan pelengkap untuk kuliner Nusantara dari meja makan hingga acara-acara besar.

90,9 MHz Pro 2 era di Kupang, teman terbaik kamu di Pro 2 Entertainment di pukul 2 sampai pukul 3 nanti ya teman Pro 2. Ini ada kabar terbaru buat kamu mungkin para penggemar K-pop nih ya. Ada program musik populer Korea Selatan itu Show Music Core, kedatangan dua wajah baru sebagai MC tetap nih teman Pro 2. Mereka adalah Sangwon dari Alpha Drive One dan Sungho dari Boy Next Door. Dan keduanya akan memulai menyapa penonton sebagai MC resmi pada 5 September 2026 nanti. Buat Sangwon, kesempatan ini tentu menjadi pengalaman baru yang cukup spesial ya teman Pro 2. Ia juga mengaku merasa terhormat mendapatkan kesempatan menjadi MC dan berjanji memberikan energi positif kepada para penonton setiap pekannya. Sangwon sendiri sebelumnya sudah memiliki pengalaman sebagai MC dalam berbagai kegiatan nih, termasuk acara musik dan konten YouTube. Sementara Sungho ini juga bukan wajah baru di dunia pembawa acara, karena keduanya ini sebelumnya pernah tampil juga sebagai special MC di sejumlah program musik Korea. Menariknya nih teman Pro 2, penunjukan ini menjadi pertama kalinya Sangwon dan Sungho dipercaya sebagai MC tetap dalam sebuah program musik. Jadi selain aktif bersama grup masing-masing, mereka sekarang tuh punya tugas baru untuk memandu para penonton menikmati penampilannya para bintang K-pop di setiap pekan. Kehadiran dua idol generasi baru ini tentu membawa warna yang berbeda ya teman Pro 2 untuk Music Core. Apalagi kalau chemistry mereka sebagai MC ini sudah terbentuk, bukan tidak mungkin ya momen-momen lucu dan seru di atas panggung bakal ikut menjadi perhatian dari penggemarnya. Nah teman Pro 2, mulai September 5 September nanti siap-siap ya untuk lihat Sangwon dan Sungho beraksi sebagai duo MC baru Music Core ya. Kalau kamu penggemar Alpha Drive One atau Boy Next Door ya, jangan lupa untuk pantengin penampilan mereka ya teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

nih teman Pro 2, ada kabar terbaru juga dari dunia K-pop lagi nih teman Pro 2, dan juga pop global yang salah satu anggota Cat Eye ya baru aja kamu dengerin lagunya. Sofia dipastikan tidak akan ikut dalam rangkaian tur Eropa dan Inggris Raya. Agensi Hype X Given mengumumkan bahwa Sofia ini masih menjalani masa hiatus sementara dan saat ini memilih untuk fokus pada pemulihan serta kesejahteraan dirinya. Karena itu Sofia tidak akan tampil dalam rangkaian The Wide World Tour di Eropa dan Inggris Raya yang berlangsung mulai 1 hingga 17 September 2026. Tour tersebut dijadwalkan dimulai dari di Dublin, Irlandia, sebelum berlanjut ke sebuah kota lainnya di Eropa dan Inggris Raya. Pihak agensi juga meminta untuk para penggemar Cat Eye yang dikenal sebagai icons untuk memahami keputusan tersebut. Hype X Given juga menegaskan bahwa kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang para artis menjadi salah satu prioritas mereka, sekaligus memastikan Sofia juga mendapatkan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan selama masa istirahatnya. Sementara Sofia mengambil waktu untuk istirahat ya teman Pro 2, anggota Cat Eye lainnya juga tetap melanjutkan jadwal tour yang sudah ditentukan. Kabar ini tentunya menjadi perhatian para penggemarnya nih. Namun yang paling penting adalah memberikan ruang dan dukungan kepada Sofia untuk menjalani proses pemulihannya tanpa tekanan. Nah teman Pro 2, kabar ini kita juga bisa ngambil satu pesan sederhana, yaitu istirahat bukan berarti menyerah. Kadang mengambil jeda justru menjadi bagian penting untuk kembali dengan kondisi yang lebih baik. Semoga Sofia mendapatkan waktu yang cukup ya untuk memulihkan diri, dan semoga seluruh member Cat Eye juga tetap diberikan kesehatan selama menjalani aktivitas mereka.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: sucks.
1: Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pre-2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi di rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

0: Hipertensi, salah satu bahaya yang terus mengintai kita, sering dijuluki the silent killer. Hipertensi bukan sekadar tekanan darah yang meningkat. Lebih dari itu, kondisi ini dapat merusak seluruh organ tubuh yang dilalui pembuluh darah. Hipertensi juga memicu munculnya sejumlah komplikasi berbahaya, stroke, gangguan ginjal, hingga kematian dini. Menteri Kesehatan mengatakan 1 dari 3 orang Indonesia mengidap hipertensi. Angka tersebut dapat meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, penting agar kita rutin mengecek tekanan darah. Berikut ini tips untuk mencegah hipertensi. Pertama, konsumsi makanan sehat. Pilihlah makanan yang rendah garam, lemak jenuh, dan kolesterol. Perbanyak makan buah, sayuran, dan produk biji-bijian utuh. Yang kedua, aktif bergerak dengan melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit sehari karena dapat membantu menurunkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok dan minuman beralkohol karena dapat meningkatkan tekanan darah dan merusak arteri. Yang keempat, mengelola stres. Dengan mengurangi tingkat stres dan amarah, mungkin tidak secara langsung menurunkan tekanan darah dalam jangka panjang. Namun, menggunakan strategi untuk mengelola stres dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Yang kelima, rutin periksa tekanan darah. Dengan memeriksa tekanan darah secara rutin dapat membantu kita mengontrol peningkatan tekanan darah, terutama jika ada riwayat keluarga dengan hipertensi. Menjaga tekanan darah dalam batas normal bisa menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi serius. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam gaya hidup dapat berpengaruh besar pada kesehatan kita. Ayo, bersama jaga tekanan darah kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah tanggal 1 September 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah memperkuat koordinasi antara humas pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi disinformasi, misinformasi serta hoax yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Sinergi diperlukan agar informasi resmi dapat disampaikan secara cepat, akurat dan mudah dipahami masyarakat. Penguatan komunikasi publik juga diarahkan agar setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah memiliki langkah yang selaras dalam menangani isu yang berkembang. Dengan koordinasi yang lebih baik, pemerintah berharap masyarakat mendapatkan informasi yang terpercaya sekaligus tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi. Informasi selanjutnya, Jonathan Christie berhasil melanjutkan langkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil tersebut menjadi model positif bagi Jojo dalam upayanya menjaga konsistensi performa dan bersaing memperebutkan gelar di turnamen bulu tangkis bergengsi tersebut. Di babak berikutnya, Jonathan harus kembali menjaga fokus karena persaingan semakin ketat. Ia dituntut tampil konsisten, mengurangi kesalahan sendiri, dan mampu beradaptasi dengan pola permainan lawan untuk menjaga peluang melaju lebih jauh. Informasi terakhir, teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk mendukung berbagai program ekonomi kreatif pada 2027. Saat ini, Kemenekraf memiliki pagu indikatif sebesar Rp428,6 miliar yang dinilai belum cukup untuk menjalankan seluruh program strategis. Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk pengembangan desa kreatif, Creative Hub, program kreatif by Indonesia, bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan hingga diplomasi ekonomi kreatif. Komisi 7 DPR RI juga meminta Kemenekraf menyusun roadmap terpadu dengan target terukur termasuk peningkatan omset, ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Dan itulah Info Pro 2 sore ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain itu teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Sore Ceria, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: Kak, besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersih lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat bukan urusanku itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak tiba-tiba berguncang.
3: Raka, gempa, keluar cepat.
4: Bu, adik, ayo keluar.
3: Kak, aku takut.
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas.
3: Ya Tuhan.
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi, hari ini aku baru sadar kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sudah masuk di sore ceria dan tentunya masih sama Ratri di sini ya teman Pro 2, dan Ratri juga masih menghadirkan informasi terupdate untuk kamu dan juga lagu-lagu untuk temenin kamu sore hari ini. Mungkin lagi siap-siap untuk pulang gitu ya kan, atau lagi siap-siap mau lari sore tapi ini masih terlalu cepat gitu. Atau mungkin lagi menunggu apa ya, janjian gitu sama siapa? Sama doi juga bisa ya, atau teman-teman tersayang kamu. Jadi kalau kamu mau request atau mau kirim-kirim salam, itu boleh banget langsung aja kirim ke 08 11 38 20 90 90. Dan Ratri punya satu lagu dari Eklat dengan Sandaran Hati. Ini enaknya sandarannya ke siapa sih ya? Stay tune terus aja ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
1: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
0: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
2: Huh? Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Air merupakan kebutuhan utama bagi tubuh manusia. Namun, seringkali kita lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap hari. Kurang minum air dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi. Gejalanya bisa berupa rasa lelah, pusing, sulit berkonsentrasi, dan tubuh terasa lemas. Selain itu, kekurangan cairan juga dapat mempengaruhi kerja organ tubuh, seperti ginjal dan sistem pencernaan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Air berperan penting dalam menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, membantu proses metabolisme, serta membuang racun dari dalam tubuh. Karena itu, para ahli kesehatan menganjurkan untuk mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Biasakan membawa botol minum sendiri dan minum secara teratur, bahkan sebelum merasa haus. Dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh, kita dapat menjaga kesehatan dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

Teman terbaik kamu masih di Sore Ceria. Dan Ratri punya satu info ya teman Pro 2. Sekolah harusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, berteman, dan berkembang. Karena itu menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan atau bullying bukan hanya tugas guru tetapi tanggung jawab kita bersama. Hal inilah yang dilakukan oleh mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Muhammadiyah Kupang. Mereka menggelar sosialisasi pencegahan bullying di SD Negeri 3 Kuanino, Kota Kupang pada hari ini Selasa 1 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa ini memberikan pemahaman kepada siswa mengenai apa itu bullying, dampaknya, dan bagaimana membangun hubungan pertemanan yang sehat. Ketua Kelompok KKN Universitas Muhammadiyah Kupang ini, Johannes Benta, mengingatkan bahwa bullying ini bukan sekedar bercanda. Perundungan bisa memberikan dampak serius bagi orang yang menjadi korban. Karena itu, para siswa ini diajak untuk saling menghormati, membangun empati, serta menyelesaikan persoalan tanpa kekerasan. Yang menariknya nih, teman Pro 2, edukasi seperti ini nih diberikan sejak usia sekolah dasar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak ini bisa mengenali perilaku perundungan dan memahami bahwa tindakan tersebut tuh bukan sesuatu yang boleh dianggap sebagai hal biasa. Dan tentu saja, menciptakan sekolah yang aman ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Guru, orang tua, siswa, mahasiswa, dan masyarakat semuanya ini punya peran dalam membangun lingkungan yang membuat anak ini merasa dihargai dan nyaman untuk belajar. Nah, teman Pro 2, kadang kita tuh menganggap sebuah ejekan atau candaan sebagai hal kecil. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana perasaan orang yang menerimanya. Jadi, mari mulai dari hal sederhana. Jaga ucapan, hormati teman, berani mengatakan tidak pada perundungan, dan jangan diam ketika melihat teman diperlakukan tidak baik. Karena sekolah yang aman bukan hanya tentang tidak adanya kekerasan, tetapi tentang hadirnya rasa aman, saling menghargai, dan kepedulian. Ratri masih memberikan informasi lainnya, tapi Ratri mau putarin satu lagu dulu dari Wisnu Santika dan Judika dengan Tak Mendua. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pesan sederhana seperti,
5: sayang, jangan lupa makan ya.
4: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.
6: Pro 2 FM.

RRI Kupang mempersembahkan mini drama radio berjudul Pesta. Bagi sebagian orang, pesta adalah bentuk ucapan syukur serta tanda kemenangan atas keberhasilan yang telah dicapai. Namun, bagi yang lain, pesta justru menjadi cermin yang memantulkan rasa takut, malu, dan kecewa pada diri sendiri. Saat keberhasilan orang lain terasa begitu dekat, mampukah kita tetap menghargai dan melanjutkan perjalanan yang sedang kita tempuh?

0: Sudah akhir bulan, uang tinggal buat beli mie instan. Skripsi juga belum rampung. Revisi bab 4 belum kusentuh. Jadinya malas sekali.
1: Vina, kamu di mana? Jangan lupa datang ke pesta syukuran wisuda aku ya malam ini. Semua teman-teman angkatan kita kumpul loh. Aku tunggu.
0: Hah? Datang? Buat apa? Paling nanti jadi bahan pertanyaan. Kapan wisuda? Atau malah jadi bahan bercandaan? Heh, yang lain sudah pakai toga. Aku di sini masih berkutat sama revisi. Malu. Malu sekali sama mama dan papa di kampung. Mereka terus berharap. Tapi diriku sendiri yang terus menunda. Revisi itu sebenarnya bisa aku kerjakan sih. Tapi sayangnya, aku lebih sering mengalah sama rasa malas. Apa harus dikejar sekarang ya? Ah, sudahlah. Memikirkannya pun buat tambah malas.
2: Rasa takut dihakimi, malu pada orang tua, dan kecewa pada diri sendiri, perlahan berubah menjadi beban yang terus dipikul Vina. Semakin ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Dan semakin besar rasa bersalah itu, semakin sulit pula ia memulai. Tanpa disadari, Vina terjebak dalam lingkaran yang menguras kesehatan mentalnya.

0: Vina, buka pintunya Vina. Vina? Ya ampun, ini kos atau sarang sih? Kok gelap sekali? Berantakan lagi. Kamu kenapa?
1: Ya, begitulah.
0: Begitulah? Maksudnya? Dari kemarin, minggu lalu, sampai tadi di chat, gak dibalas. Bikin khawatir aja. Kenapa? Ceritalah.
1: Tau lah apa. Itu, Arni, maksudnya apa coba? Buat undangan untuk datang ke pesta wisudanya. Ngapain? Mau pamer gitu? Malu kan, Dita? Mukaku nih mau ditaruh di mana? Arni wisuda dengan predikat cum laude. Lah, aku? Jangankan cum laude, rasanya lebih cocok nyemplung ke laut daripada datang ke pestanya dia.
0: Vin, yakin Arni mau pamer? Kita kan bestie, satu kaki. Hari ini dia wisuda, tapi memberikan ucapan selamat juga tidak loh kamu. Kenapa sih? Padahal di kampus tadi, Arni terus mencari dan tanya kamu di mana. Ayolah, jangan begitu. Teman kok gitu?
1: Ya karena dia sudah selesai. Enteng kan? Terus aku?
0: Apa? Kenapa? Ya terus, satu dunia ini harus sedih dan kasihan sama kamu. Sadar weh, makanya jangan malas. Berapa banyak kali Arni ajak untuk buat skripsi sama-sama, tapi selalu kamu tolak. Santai aja kali, dunia ini bukan untuk ajang lomba siapa cepat. Lagian lu juga malas kan? Sekarang baru semuanya serba salah.
1: Kamu gak ngerti. Tiap buka media sosial, isinya orang wisuda. Tiap buka laptop, yang kulihat cuma revisi. Belum lagi sama dosen pembimbing entah hilang kemana tiap kali mau bimbingan. Mentalku sudah jatuh duluan, Dita. Capek, capek rasanya.
0: Namanya juga hidup, Vin. Ngerti sekali di posisi kamu. Kan aku juga belum. Sama kan kita? Tapi jawab aku satu pertanyaan. Kamu masih mau sukses?
1: Mau.
0: Masih mau bikin mama sama bapak bangga?
1: Ya mau lah.
0: Kalau begitu ayo bangkit, Vin. Orang lain udah selesai dengan pertempurannya dan kita berdua juga harus sampai di titik itu. Arni juga pernah di posisi kita saat ini, bahkan lebih parah. Tapi dia bangkit. Nah kita berdua juga. Sini, buka laptop kamu, kita lihat sama-sama revisinya. Yang kurang kita catat, yang sulit kita cari jalan keluarnya. Kamu gak harus kuat sendirian, Vin.

0: Malam itu bukan hanya skripsi yang mulai dikerjakan. Perlahan, semangat Vina pun kembali disusun. Dengan ditemani seorang sahabat, beban yang terasa berat menjadi lebih ringan untuk dihadapi.
1: Akhirnya, revisi kita berdua selesai ya. Besok tinggal ke kampus, terus konsul. Siap-siap yuk, kita datang ke pesta Arni. Kita rayakan keberhasilan sahabat kita hari ini. Percaya deh, kita juga akan kayak Arni.

Vina dan Dita hanyalah gambaran dari banyak anak muda yang sedang berjuang menghadapi tekanan, rasa takut, dan tantangan menjaga kesehatan mental. Tak semua perjuangan harus dijalani sendirian. Dukungan dari orang-orang terdekat dapat menjadi kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah. Karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk meraih keberhasilan.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di lisensi buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan Dua Hati, karya Nurhayati Sri Hardini, atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini dalam pertemuan Dua Hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini. Pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

Oke, teman perdua, bicara tentang perempuan ini bukan hanya tentang peran dan pencapaian, tapi juga tentang keberanian untuk tetap melangkah ketika hidup menghadirkan tantangan. Ada kisah inspiratif yang datang dari perempuan-perempuan yang berjuang menghadapi kanker, dan pengalaman tersebut tidak hanya menjadi perjalanan pribadi, tapi juga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi orang lain yang sedang menghadapi situasi serupa. Nah, Ratri kemarin udah sharing-sharing gitu ya sama salah satu aktivis kanker yang ada di Kota Kupang, yang mana kakak ini adalah sudah mengembani menjadi aktivis kanker itu selama 13 tahun, luar biasa banget. Dan itu menjadi apa ya, semangat dia untuk bisa mengobati dan menjadi penyemangat untuk para penyintas kanker. Karena dari kakak ini namanya Kak Regina ya, Kak Regina ini sangat benar-benar tulus untuk mengembani menjadi aktivis kanker, yang mana pasien-pasiennya juga sudah banyak yang berhasil sembuh dan akhirnya melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat juga. Jadi buat teman berdua, apapun profesi kamu, jangan patah semangat ya, karena siapa tahu dengan profesi kamu ini bisa menjadi motivasi ya untuk orang lain juga. Jadi teman berdua, khususnya buat para perempuan nih ya, yang sekarang-sekarang ini menjadi ikon, banyak menjadi ikon seperti menteri kita, Menteri Kamdigi, itu juga perempuan ya. Jadi para perempuan di sini di NTT khususnya, jangan pernah patah semangat, kejar terus mimpi kamu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
6: Pro 2 FM.

90,9 Pro2 RRI Kupang. Facebook Pro2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang. Mobile application RRI Digital. Teman-teman.

0: seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk pendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

90,9 MHz Pro 2 RR Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu Temukan Bahagia dari OK. Dan teman Pro 2, Ratri sudah harus undur voice juga dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang udah nemenin Ratri di santai siang sampai di sore ceria ini. Karena nanti di sore ceria sampai di jaga malam ya, akan ditemanin sama Aji Hasbi. Yeay. Jadi buat kamu yang masih mau seru-seruan bareng di sini, gak usah kemana-mana deh, tetap di sini aja. Karena nanti Aji juga bakal kasih informasi yang seru dan juga lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu di sore hari sampai di malam nanti. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Sore ceria with Pro2.

0: Pinggiran kota itu selalu punya caranya sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mudah rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mamania membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa, meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan di antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.
1: Ma, kakak Lia mau ke mana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
2: Kak Lia mau pergi ke sekolah, Rio. Kakakmu mendapatkan kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga susah seperti kita ini.
1: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
3: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak, kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengajari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah nanti.
3: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya, kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya aja tidak ada. Kadang kakak tuh mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan membandingkan diri kamu sama orang lain, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada, tapi pintu kesempatan itu selalu ada bagi kamu yang mau berjuang dan berusaha, nak.
3: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba. Dan puji Tuhan, Lia bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih, nak. Kamu tidak menyerah dan tidak mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Belajar sama siapa?
3: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku-buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga kok untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya. Asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi nih, sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih?
3: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga, kita bisa belajar banyak hal. Bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa keluar dari sini kan, Ma?
4: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: yakin kakak nanti akan jadi orang hebat.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini, kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi, sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi, pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah siap ya, nak? Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Ya, pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

Lia pergi dengan langkah kecil, tapi membawa impian yang besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang, pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang lain, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan mimpi luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, siapa nih yang selalu siap war tiket konser? Mulai dari The Weeknd, EXO, sampai Westlife, hingga musisi-musisi ternama lainnya. Wait, tapi hati-hati. Jangan sampai euforia konser malah bikin kamu kena tipu. Sekarang, makin banyak modus penipuan tiket online. Ada akun palsu, screenshotan tiket editan, sampai harga murah yang bikin kalap. Baru transfer, akun penjual langsung hilang. Makanya, selalu beli tiket di website resmi promotor atau platform tiketing terpercaya. Kalau beli dari seller, wajib cek dulu identitas penjualnya. Minta bukti tiket yang real time. Jangan cuma screenshot dan

0: jangan mau kalau disuruh transfer buru-buru. Ingat ya, tiket murah belum tentu aman. Jangan sampai udah siap outfit, hafal playlist, tapi gagal masuk venue karena tiket palsu.
1: Teman Pro 2, nikmati konsernya, bukan drama penipuannya.
2: Sore Ceria with Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Simpain Supernova, teman-teman Pro2, lagu yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya ini juga menandakan kebersamaan kita teman Pro2 di sore ceria sampai dengan jaga malam nanti di pukul 00 teman Pro2. Dan buat kamu, gimana, how you feeling today teman Pro2? Gimana kabar kamu hari ini? Dan karmanya hari Selasa teman Pro2 di tanggal 1. Buat yang baru gajian, ingat baik-baik, jangan tiba-tiba langsung kasih habis itu buang. Karena masih ada 29 hari lagi gitu teman Pro2. Jadi pergunakan money kamu dengan baik-baik teman Pro2. Ya kan, ini juga Aji bilang untuk Aji juga. Jadi sonde ada yang tidak tersinggung gitu teman Pro2, harus tersinggung ya. Dan teman Pro2, di tanggal 1 September 2026, gimana nih, apa yang kamu harapkan gitu kan di tahun ini? Ya bisa juga teman Pro2, di bulan ini gitu teman Pro2, apakah ada yang ingin kamu beli, atau mungkin ada wishlist yang ingin kamu capai teman Pro2 di bulan ini? Atau mungkin kamu yang lagi ini nih, apa namanya, ngumpulin duit buat nonton konsernya Maroon 5 teman Pro2, terus juga ada konser The Script, atau ada konsernya yang paling cepat itu kayaknya September ini teman Pro2, nanti di tanggal 25, 26 kalau sonde salah, atau 27 itu ada konsernya The Weeknd teman Pro2. Ini yang sudah mulai cari-cari outfit untuk konser ya teman Pro2. Enjoy aja pastinya. Nah, buat kamu mungkin yang lagi kekurangan vitamin malam hari ini, udah malam kekurangan vitamin, langsung saja diputarkan This Is Vitamin You by Paul Partohap.

Ya, dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradiorri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah

92,9 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dulu memang cinta, weh. Siapa tuh yang kayak gitu, teman Pro 2? Dulu cinta tapi sekarang son cinta le, katanya teman Pro 2. Alright, di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu, yang mau cerita-cerita juga boleh banget, teman Pro 2. Kayak what's going on di hari ini. Mungkin ada new thing yang bisa kamu ceritakan atau yang bisa yang akhirnya bikin kamu jadinya excited gitu, teman Pro 2. Itu juga boleh banget untuk diceritain pastinya. Dan teman Pro 2, kalau tadi kita udah dengerin koleksi dari Putri Tanjung dan juga Mario Geklau, kali ini aja mau puterin satu koleksi dari Avicii, teman Pro 2, dengan Waiting for Love. So buat kamu enjoy this one.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria with

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
1: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
0: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
1: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
2: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di era digital, media sosial menjadi ruang berekspresi bagi remaja. Namun, di balik layar yang terlihat menyenangkan, ada bahaya yang sering tak disadari. Kisah ini datang dari sudut pandang seorang remaja perempuan SMP bernama Maya. Bagi Maya, dunia digital terasa seperti taman bermain tanpa batas bagi Maya. Baginya, setiap like adalah validasi dan setiap komentar adalah teman. Detik, menit, jam, dan setiap hari adalah cara Maya untuk menemukan pengakuan, membangun citra diri, dan melarikan diri dari rasa sepi yang perlahan tumbuh dalam kehidupannya. Tanpa ia sadari, bahaya mengintainya dan mengancam keberadaan dirinya di dunia nyata.
1: Kenalin, aku Maya. Aku pelajar SMP dan saat ini aku duduk di kelas 1. Guys, menurut kamu, foto mana lagi ya yang bisa aku upload ke IG? Komen aja ya, guys.
2: Maya, tugas dari ibu guru udah dikumpul loh. Sisa punya kamu aja yang belum. Mana Maya tugasnya?
1: Hah? Tugas? Tugas yang mana lagi nih? Bukannya udah aku kumpul semua ya tadi pagi. Aduh, sabar ya. Aku cek lagi ya.
2: Matematika kamu belum. Kamu selalu loh jadi orang terakhir yang kumpul tugas di kelas. Sampai kapan mau gini terus, Maya?
1: Iya, ini aku lagi cari. Oh, ini PR-nya. Makasih ya, Din. Kamu udah ngingetin aku terus. Din, fotoin aku dong. Aku mau posting ke IG nih. Terus setelah ini, kita TikTok-an yuk. Ada tren baru nih, yang seru kalau dibuat.
2: Mana HP kamu? Nih, post sedikit. Ganti gaya. Tangannya di dagu coba. Oke ya.
1: Oke, cakep. Thanks, Din. Lihat deh foto OOTD aku tadi pagi. Tembus 500 ribu likes dalam 1 jam. Keren banget, kan?
2: Mana, Mai? Foto yang mana?
1: Ini nih, yang tadi pagi di pelajaran matematika. Cakep, kan? Kamu lihat deh. Ada yang komentar juga, banyak banget tahu.
2: Wah, ramai banget, Mai. Tapi, kamu lihat nggak komentar di bawah? Akun-akun asing ini kok bahasanya kayak agak menjurus gitu ya? Ih, geli banget.
1: Alah, biarin aja. Paling cuma bercanda, Din. Namanya juga netizen. Makin ramai komentar, makin naik engagement aku. Yuk ke kelas, udah mulai jam pelajaran nih.

0: KPK, KPK 12 dan 6. Cari pohon faktornya 12.
1: Sementara Maya dan Andin fokus dengan memahami materi pelajaran yang diberikan, sembari berbagai ketikan terus berbunyi notifikasi. Dunia digital adalah panggung raksasa. Bagi Maya, setiap postingan adalah tepuk tangan. Namun, ia lupa bahwa di kerumunan penonton, ada mata yang menatap dengan niat berbeda. Satu unggahan sederhana justru membuka pengalaman yang tak pernah ia bayangkan. Sesampai di rumah, Maya belum membuka media sosialnya. Maya fokus untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dari sekolah. Ia mengerjakan satu persatu tugas yang diberikan, hingga akhirnya semua pekerjaan yang diberikan selesai.

0: Akhirnya tugas kelompokku selesai. Upload ah. Ih, bisa kembali ke medsos juga. Pasti udah banyak yang rindu sama postingan diriku ini. Wah, udah rame aja nih. Ah, cute banget. Ada yang bilang aku cantik pakai seragam sekolah tadi. Apalagi ini nih. Ih, kok komentarnya jadi aneh? Ini siapa? Kok komentarnya gini amat?
1: Awalnya hanya satu komentar. Namun perlahan, kata-kata tidak pantas mulai muncul di kolom komentar dan pesan pribadi, hingga membuat Maya yang begitu percaya diri dan sekarang menjadi malu dan takut saat membaca pesan demi pesan dan komentar yang menyelimuti fotonya.
2: So sexy, menggoda. Berapa semalam? Pap foto kamu dong, say. Nanti aku kasih saldo ke wallet. Hai Maya, aku tahu sekolahmu di mana. Besok aku jemput ya, cantik.
0: Kenapa mereka berani ngomong kayak gitu? Apa yang salah dengan foto dan videoku?
3: Jantung Maya seketika berdebar kuat membaca satu persatu komentar dan pesan yang berbaris di layar ponselnya. Membuat dadanya terasa sesak. Kata-kata itu seperti bayangan gelap yang tiba-tiba merampas rasa aman Maya di ruang yang selama ini ia anggap menyenangkan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Sementara pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan.
0: Aku cuma mau berbagi. Kenapa rasanya jadi salah? Kenapa sekarang aku takut buat buka ponselku sendiri? Lebih baik aku hapus aja semuanya.
3: Rasa takut membuat Maya menghapus unggahannya. Tapi keputusan itu justru memunculkan konflik batinnya. Apakah Maya akan terus bersembunyi dalam diam atau berani mencari pertolongan? Menghapus unggahan memang menghilangkan jejak di layar, tetapi tidak serta-merta menghapus rasa takut dan luka di hatinya. Maya terdiam, menatap ponsel yang kini sunyi. Bertanya-tanya, apakah memilih diam akan membuat semuanya selesai, atau justru membuatnya semakin sendiri?

0: Di balik pintu kamar, suara langkah mendekat perlahan. Mama memanggil Maya berulang kali, namun tangis yang ia pendam membuatnya tak menyadari kehadiran siapapun.
1: Mai? Maya? Kamu kenapa, nak?
0: Maya tersentak, mengusap air matanya dengan tergesa. Untuk sesaat ia ragu, takut disalahkan, takut dimarahi. Namun rasa sesak di dadanya lebih kuat dari ketakutannya.
2: Mama, Maya takut, Mama.
0: Melihat wajah Maya yang basah oleh air mata, Mama langsung memeluknya tanpa bertanya apapun.
1: Ada apa, putriku?
2: Mama, Maya takut, Ma. Mama, Maya gak salah, kan?
1: Tidak, sayang. Kamu tidak salah apa-apa. Ceritakan ke Mama pelan-pelan, ya.
0: Dengan suara terputus-putus, Maya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dalam pelukan Mama, Maya belajar bahwa bercerita bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk melindungi diri.
2: Ma, mereka bilang hal-hal kotor. Ada yang tahu sekolah Maya juga. Maya takut keluar rumah, Ma. Maya nyesel posting itu.
1: Dengar Mama ya, Maya. Ini bukan salah pakaianmu, cara berfoto, atau tarianmu. Tapi ada orang-orang yang kehilangan moral di balik layar. Mereka merasa aman melakukan pelecehan karena merasa tidak terlihat.
2: Tapi Maya pikir medsos itu cuma buat seru-seruan, Ma.
1: Itu sudut pandangmu, nak. Tapi sudut pandang mereka yang pikirannya kotor berbeda. Mereka melihat celah untuk menguasaimu. Sekarang, ayo kita lapor, blokir, dan kunci akunmu. Kamu punya hak loh, nak, untuk merasa aman di dunia maya maupun dunia nyata.
0: Kata-kata Mama terdengar tegas namun menenangkan, menembus rasa takut yang sejak tadi mengurung hati Maya. Untuk pertama kalinya, Maya merasa ada pegangan yang kuat.
2: Maya kira kalau diam, semuanya akan selesai. Tapi ternyata malah makin menakutkan.
1: Diam bukan solusi, nak. Kamu juga harus belajar memahami media sosial dengan bijak, ya. Kita sebagai perempuan, apalagi Maya dengan usia yang belia, sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan ataupun perundungan.
0: Dalam percakapan itu, Maya mulai memahami bahwa media sosial bukan sekedar tempat berekspresi, tetapi juga ruang yang membutuhkan batas dan kewaspadaan. Dengan pendampingan Mama, Maya belajar bahwa menjaga diri di dunia digital adalah bentuk mencintai diri sendiri. Satu postingan bisa memiliki banyak sudut pandang. Dari satu sudut pandang, ia hanyalah hiburan. Dari sudut pandang lain, ia sekedar lewat tanpa makna. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kata-kata di dalamnya mampu melukai, menekan, bahkan meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Karena itu, apapun sudut pandang kita saat melihat dan menanggapi sebuah postingan, bijak bermedia sosial adalah kewajiban bersama. Baik Maya maupun Mama belajar dari peristiwa ini. Dari sudut pandang Maya, ia belajar mengenali batas, menjaga diri, dan berhenti menilai harga dirinya dari dunia maya. Dari sudut pandang Mama, kehadiran dan kewaspadaan menjadi pilihan utama untuk terus menuntun Maya agar tumbuh dengan rasa aman di tengah derasnya arus digital.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: semua.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Caught it bad just today. You hit me with a call to your place.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2, nanti setelah ini akan ada music live chat relay dari Pro 2 Jakarta. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

0: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama AJHSB edisi Selasa 1 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, NASA meresmikan antena baru Deep Space Station 23 di Kompleks Deep Space Network Goldstone, California, Amerika Serikat. Permission peresmian DSS 23 ditandai dengan seremoni pemotongan pita pada 25 Agustus 2026. Info selanjutnya, teman Pro 2, Hayoung ini dipastikan mundur dari jajaran pameran musim terbaru serial Netflix The Trauma Code: Heroes and Call. Keputusan tersebut dikonfirmasi menjelang dimulainya proses produksi lanjutan serial tersebut pada Oktober mendatang. Informasi terakhir, teman Pro 2, Festival Music Halloween Scream or Dance 2026 mengumumkan 3 nama internasional untuk fase pertama line-up. Cheat Codes, Jonas Blue, dan Dub Vision akan tampil di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Music Live Share Relay dari Pro 2 Jakarta.
1: Seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih, teman Pro 2. Karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi nih. Tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga obrolannya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep. Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya. Yeah.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
3: Masih dalam rangka merayakan.
1: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Yeah. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik. Alhamdulillah baik.
1: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
3: Aku
2: kayaknya
3: sama
2: bikin lagu mulu.
3: Kan independen kan.
1: Asik, benar.
3: Menggunakan kesempatan ini.
1: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
3: Tergantung mood sih Kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
1: Buset.
3: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
1: Loh kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
3: Butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
1: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
1: I see, masih abu-abu kan?
3: Kepompong era lah. Soon butterfly.
1: Ya belum letek ya.
2: Iya.
3: Atau dragonfly era.
1: Waduh.
2: Aduh.
1: Apa capung?
3: Capung.
1: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
1: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya? Mm-mm. Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
3: Lama
2: kita
3: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
1: Wow.
3: Yeah.
1: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
3: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Iya, satu season. Ya?
3: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
1: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
1: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
3: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
3: Iya, anniversary satu dekade.
2: Satu dekade pertemanan.
1: Bener, ih seru.
3: Love kan?
1: Love banget. Gitu kan? 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
3: Lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
1: Iya. Aduh. Gak salah sih.
3: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
1: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan.
3: Enggak sih. Kita, kita really? Sangat compromising.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
1: Oke.
3: Jujur iya Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
1: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
3: Jangan. Ya
2: biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
1: Iya. Benar.
3: Compromising, Kak.
1: Benar. Compromising. Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Takut. Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
1: Oke. Okay. Straight to the point ya.
2: Terus gitu sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi Tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, mm-hmm, kalian bisa baik lagi.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Oh, I see. Paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
1: Asik. Wow.
3: Tulus teh hijau gitu.
1: Aduh. Itu tulus-tulus ya, bener-bener. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
3: Rimar tuh orang yang sangat baik.
1: Mm-mm.
3: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
1: Oke.
3: Okay. Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan, itu tidak baik gitu loh.
1: Bener-bener.
3: Dia akan
1: tetap berusaha
3: mengambil... Kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
1: Okay.
3: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
1: Iya. Yeah, yeah, yeah.
3: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
1: Betul.
3: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
1: putihnya.
3: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
1: Wow.
3: Yang kadang membuat aku emosi.
1: Jujur, paham.
3: Kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
1: Ini udah big no loh gitu.
3: Iya, dia kayak, oh mungkin ini kali kak. Aku kayak, udah kamu tidur lah. Nanti ngobrol lagi. Iya. Yang bikin, tahu ya kak, kadang tuh, ngerti kan maksud aku.
1: Iya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
3: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu. Walaupun aku tetap kayak, kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
1: Yaudah, iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang gak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
3: Oh Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
1: Okay.
3: Itu adalah impian Alan kak.
1: Ya ya. Yeah, yeah, I know.
3: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
1: Betul.
3: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
1: Versi Indonya. Nah,
3: jadi kita ke kearifan lokal dulu.
1: Betul.
3: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
1: Nah,
3: tapi siapa? Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
1: Oke. Okay.
3: Aku imagination nomor satu kak.
1: Asik.
3: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
1: Bener.
3: Cuma menurut aku tetap nomor
1: tetap
3: satu.
1: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
3: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016 aku tuh udah nyuruh-nyuruh dia, kamu ikut Idol.
1: Oh kak. Iya
3: ya. Aduh kak, tapi aku udah bersama label. Aku kayak, apa sih?
1: Kak, balik lagi, Alan being Alan ya.
3: Tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
1: Oke, okay, dan akhirnya
3: Dia ikut Idol kak.
1: Dan
3: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur deh.
2: Sumpah bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
1: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
3: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus kayak gitu jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
3: Iya, harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius, gak serius.
2: Iya dikirimin yang itu loh, yang WA 3 WA. Kali
1: bener.
2: Kali vote itu.
1: Bener, wow.
3: Iya, aku sampai absen kak.
1: Iya.
3: Udah vote belum gitu loh.
2: Udah sampe absen, terus udah gitu masih terbawah lagi.
3: Iya, terus kamu bayangin kak, jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
1: Bener.
3: Dan dulu kan pandemi kan, orang kan nonton banyak ya.
1: Yes, bener.
3: Ribuan kak.
1: Bener.
3: Jadi aku kayak, ayo vote. Enggak vote, aku tutup ya live-nya.
1: Aduh, langsung end ya. Wow.
3: Terus sempat ada apa, Clubhouse kan dulu.
1: Iya, bener-bener.
3: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya, ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
3: Iya.
1: Wow.
2: Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah sampe absen.
3: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom ya.
1: Iya bener-bener, posisi bottom ya, posisi bawah
2: bottom
1: ya.
2: Bottom 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
3: Iya, kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. semua nomor handphoneku kak, aku pakai buat WA, Rimar, iya mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
1: Buset. Dibayar berapa Rimar?
3: Dibayar dengan cinta kasih kan.
1: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba bisa tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Oh. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua,
0: okay.
2: Cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak apa?
1: I was dreaming of the man I'd be,
2: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh,
2: gitu.
0: I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sapok.
2: Kenapa ini?
0: Sapok.
3: Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
3: Gitu.
1: Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia Forever Mine dari Alan Anderson dan juga Rimmer. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kan?
1: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
2: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, yeah. Oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun.
1: Oke.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Okay,
2: Anggunli kan?
1: Anggunli, waduh. Oke, mungkin secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngeliat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
1: boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuk kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita oke, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chords terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya duluan ini
1: yang kecetus ya.
3: Betul.
2: Yes. Oh. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Versi satunya?
2: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
1: Oh gitu. Yeah. Oh wow, oke. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
1: Dia tuh
2: punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak,
1: bener,
2: gemilang realit menurut aku.
3: Gemilang realit, lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh?
1: Oke.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang

0: viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang, Kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia, Kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
0: Oh.
1: Gitu kan.
2: Suaranya gitu banget.
1: Kok gitu banget? Ketawa tuh.
0: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
0: Gitu loh.
1: Masih...
2: Oh.
0: Bisa enggak pakai whistle? Tiba-tiba. Okay, okay.
1: Iya, maksudnya ketawa.
0: Ih, banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimar ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimar sendiri nih, ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
2: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow, oke. Okay.
2: Okay. Supaya itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih, aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
2: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin, karena kita mikirnya buat bikin demo, Kak.
1: Okay.
2: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak, oh yaudah kita bikin demo, nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
2: Gitu aku mikirnya, gak taunya tuh rekam, terus sampai itu malam banget, Kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya, Kak. Gitu nanti kalau misalkan udah kelar, ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
0: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah terus.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, Kak.
1: Wow.
0: Aku salah terus. Terus
1: okay.
0: Kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya.
0: Tidak disebutkan.
1: Betul.
0: Miss of humanity.
1: Wow. Tervalidasi ya, sudah ya.
0: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
0: Kalau enggak, Rimar enggak, aku.
1: Okay. Iya. Iya, emang Rimar, tadi kalau Alan.
0: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke.
0: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget.

0: banget kak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kak Alan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
0: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran kak notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kak Alan tuh kepikiran. Cuman Kak Alan nggak bisa harmoni kan. Jadi paling kayak Mai. Di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Entar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
1: Amin. Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-dar-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-dar kali.
0: Iya benar sih. Mana aku kedinginan.
2: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh? Oh iya itu lebih luar biasa lagi.
2: Itu lebih luar biasa. Tiba-tiba wow kesini ya aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia kak.
1: Oke.
2: Okay. Aku lebih ke dak-dik-duk-dar gitu.
0: Kita waktu ngerekam jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak kalian keputer gitu.
2: Keputer
0: volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kang Gia pas denger gini, hah gimana nih? Kok kecil
2: banget? Di edit lah sama dia.
0: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor.
1: Bener.
2: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini gak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke, okay. Oh, wow. Wow,
2: iya.
1: Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang aku lagi sama Rimar. Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh demo kali, demo. Mau nyari-nyari dulu kali ya. Gitu, mau gimana nya gitu. Sudah dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
3: Dia fotoin dulu Rimar ketiduran gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ini udah kayak, wah unik ini. Udah gak kuat.
2: Tapi aku kak memang orang yang gak sabaran kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana kak.
1: Gimana tuh gitu. Gak sabaran.
3: Jadi iya. Kak Alan tuh excited
1: okay.
3: banget sama hal-hal yang dia baru bikin
1: okay,
3: gitu.
1: Oke, paham.
3: Jadi kayak, Kak ini yang tadi ya, oke. Okay. Terus aku harus nanya dulu, ini mau kapan Kak? Gitu. Besok bisa. Gitu.
2: Iya, itu pun besok menurut aku udah lama Kak.
1: Oh, iya bener.
2: Besok tuh kayak, aduh ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang gak bisa tidur Kak, kayak ya ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
2: Sedar dak-dik-duk-der kalau aku.
1: Dak-dik-duk-der ya.
2: Ini dar-dar-dar-dor.
1: Wow, seru. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang ingin bertanya masih terbuka ya. Karena habis ini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimer. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dak Dik Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimer dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama, dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu. Bener. Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan, berdua. Ayo dong, masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Betul. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak, pada ujungnya. Iya.
0: Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak. Benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia. Kira,
2: oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimer boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh.
2: Loh,
0: boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimer Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten.
0: Betul.
1: Di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadinya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa. Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama ya?
0: Yeah. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Nah. Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya, ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya. Betul. Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Yang tadinya bisa kamu dengar di Smody SP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan sejam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

0: 9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2. Di jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Tapi entah kenapa ada saat dimana kita galau gitu, teman Pro 2. It's okay, it's part of life. Jadi buat kamu mungkin yang lagi galau malam hari ini, just enjoy it, teman Pro 2. Bahkan rasa sakit, rasa galau pun tuh sebenarnya adalah salah satu bagian atau salah satu fase dalam kehidupan gitu, teman Pro 2. Jadi just live it gitu, live with it. Kita harus akan diharuskan untuk tumbuh dengan itu gitu kan, teman-teman Pro 2, karena dengan sebuah kegalauan, dengan sebuah rasa sakit kayaknya bisa menjadi pelajaran untuk kita kedepannya gitu, teman Pro 2. Nah, itu juga bakal kita akan bahas di cerita penutup hari, teman Pro 2. Buat kamu yang punya cerita yang sama, atau buat kamu mungkin yang saat ini tuh lagi galau atau lagi merasa sedih tentang sesuatu yang mungkin saja sedang mengganjal dalam pikiran kamu, teman Pro 2. Nanti bakal kita sempitkan juga, teman Pro 2, kira-kira akan kisah atau mungkin hal seperti apa yang akan kita bahas lebih lanjut gitu, teman Pro 2. Buat kamu langsung saja ceritain di 0811 3820 9090, bisa juga lewat Facebook, Instagram, dan juga live chatnya kita di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2, alright? Nah, untuk lagu berikutnya Aji bakal muterin lagu baru ya, bisa dibilang, teman Bro 2, dari koleksinya Aira, Star, dan juga Zayn Malik, teman Bro 2. Langsung saja Aji putarkan, enjoy this one.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Apologize by One Republic, teman Produe, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan teman Produe, buat kamu yang mau cerita di malam hari ini, kita akan ngebahas lebih jauh oleh soal rasa galau teman Produe yang biasanya kamu rasakan ketika nih ya. Kalau ini Aji akan kasih satu kondisi teman Produe atau kayak satu situasi di mana kayak misalnya lu tarik uang nih, tarik uang di sebuah bank gitu kan, teman Produe ATM gitu kan. Tapi sampai sana kamu lupa untuk narik uangnya teman Produe, atau sudah tarik kartunya tapi lupa sama uangnya, belum ditarik juga gitu, belum diambil juga gitu teman Produe. Nah, pas kamu pulang sampai beberapa menit kemudian baru ingat itu, kok tadi beta apa namanya mau tarik doi tapi dep doi beta belum ambil. Itu teman Produe, itu salah satu lah rasa galau. Kayak misalnya nih katong tinggal di kos, merantau kuliah di Kupang gitu kan teman Produe, atau kayak di tempat lain, di daerah lain gitu kan. Kalau misalnya hal itu terjadi di awal bulan, okelah, masih bisa dicerna gitu kan teman Produe. Tapi kalau misalnya sudah di tanggal 20-an, itu akan sangat-sangat menyebalkan. Dan kalau misalnya sampai kamu sondai bisa beli apa yang kamu inginkan atau kayak yang kamu butuhkan, wah itu parah sih teman Produe. Nah, contoh rasa galau soal itu teman Produe. Terus mungkin yang kedua, kamu juga bisa ceritain perasaan galau kamu ketika lagi bisa dibilang di akhir bulan teman Produe. Walaupun ini udah tanggal 1, tapi aja mau tahu juga gitu kan teman Produe, gimana kondisi kamu waktu akhir bulan teman Produe, dan perbedaannya sama di awal bulan tuh seperti apa. Bahkan kayak ketawanya pun akan beda gitu teman Produe. Kayak misalnya nih di akhir bulan awal bulan gitu kan, ketawanya kayak kayak biasa, kayak kayak gitu. Tapi kalau misalnya akhir bulan udah ketawa tambah besar. Itu ketawa besar teman Produe, tapi dalam hati, dalam benak, beta harus menyembunyikan ketidakadaan ini gitu kan teman Produe. Anyway, buat kamu yang mau cerita soal itu atau cerita tentang anak-anak kos gitu, buat kamu yang ngekos atau pernah ngekos teman Produe, atau di rumah tapi pernah dalam keadaan yang aduh ini mau ke mana sih, mau makan. Oke teman Produe, kita Aji bakal muterin koleksi berikutnya dari Pasto teman Produe. Aku Pasti Kembali 2.0, langsung saja ini dia.

0: Duh, kenyang. Duh, kalau udah gini, enaknya tidur sih. Ah, rebahan dulu ah.
1: Jangan langsung tiduran. Baru juga makan, masa langsung rebahan?
0: Lah, emangnya kenapa? Terus kenyang, mata ngantuk lagi. Paket kombo nih buat tidur.
1: Justru itu yang bahaya. Tidur setelah makan bisa bikin asam lambung kamu naik, perut gak nyaman, bahkan gangguan jantung loh. Setelah makan, tubuh kamu butuh waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bisa bikin resiko GERD alias penyakit asam lambung meningkat. Idealnya beri jeda sekitar 2 jam sebelum kamu tidur ya. Karena kebiasaan baik akan menjauhkan kamu dari bahaya yang mengintai.

Feels Like I'm Falling in Love by Coldplay, teman Pro 2. Dan pastinya kalau katong ngomong soal kegalauan gitu kan teman Pro 2, sebenarnya salah satu variabel yang bisa saja menjadi penyebab gitu teman Pro 2. Kenapa kita jadi galau tuh? Ya karena dalam sebuah percintaan gitu teman Pro 2. Di awal Falling in Love itu sangat menyenangkan, it's beautiful teman Pro 2. Hari-hari kayaknya lu akan tersenyum every single day. Tapi ketika sudah sampai pada titik dimana mungkin saja ya teman Pro 2, cinta kalian tuh mulai hambar atau kayak ada ketidakpercayaan gitu kan teman Pro 2, atau bahkan variabel-variabel lain kayak misalnya kamu merasa bosan ya teman Pro 2. Banyak sekali hal yang bisa membuat sebuah ikatan jatuh cinta, wede, itu bisa ya, tiba-tiba memudar teman Pro 2 pastinya. Dan kalau misalnya kamu mau cerita soal kegalauan kamu karena putus cinta juga, it's okay teman Pro 2, bakal aja dengerin. Dan buat kamu mungkin yang mau menggambarkan perasaan kamu, perasaan kegalauan kamu lewat sebuah lagu juga boleh banget. Nanti di kirim saja teman Pro 2 di 0811 3820 9090, atau kamu bisa dikirim ke DM Instagramnya Aji teman Pro 2. Tapi follow dulu. Alright teman Pro 2, kita bakal lanjut ke the next song. Kita punya Geisha nih teman Pro 2. Nah tadi kegalauan karena putus cinta atau cinta kamu mulai terasa hambar teman Pro 2, mungkin itu saatnya kamu harus bisa sendiri dulu gitu teman Pro 2, atau kayak beri ruang untuk diri kamu sendiri teman Pro 2 ya. Nah ini juga nyambung dari lagunya Geisha dengan Sementara Sendiri. So buat kamu, enjoy this one.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah. Dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu

9,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2 masih di cerita penutup hari buat kamu yang mau cerita. Boleh langsung aja di 0811 3820 9090 teman Pro 2.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

ada satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di kepala kita. Mengapa kita harus mencintai Indonesia? Bagi sebagian orang, jawabannya sederhana. Namun, bagi Raka, seorang pemuda yang merasa hidup di zaman yang sudah merdeka, pertanyaan itu tidak pernah penting.

0: Raka, kamu sudah lihat berita? Katanya ada banyak masalah di negeri ini.
1: Masalah selalu ada, Bu. Korupsi, ekonomi susah, orang susah cari kerja. Memangnya saya bisa apa?
0: Setidaknya kita bisa peduli.
1: Peduli untuk apa? Aku kan tidak pernah merasakan perjuangan kemerdekaan. Aku lahir ketika Indonesia sudah merdeka, Ibu.
0: Justru karena kamu lahir merdeka, ada tanggung jawab untuk menjaganya.
1: Menurutku, tugasku cuma sekolah, kerja, dan mengurus hidup sendiri.

0: besok ikut kegiatan bersih lingkungan yuk.
1: Tidak dulu.
0: Kenapa?
1: Buat apa? Negara ini punya masalah lebih besar. Korupsi di mana-mana. Ekonomi sulit. Satu orang bersihin lingkungan juga nggak akan mengubah apa-apa.
0: Kalau semua orang berpikir begitu?
1: Ya, bukan urusanku.
2: Raka tidak tahu, beberapa jam kemudian, kalimat bukan urusanku, itu akan menjadi kalimat yang paling ia sesali. Hari itu, bumi yang selama ini ia pijak, tiba-tiba berguncang.
3: Raka! Gempa! Keluar cepat!
4: Bu! Adik! Ayo keluar!
3: Kak, aku takut!
4: Pegang tangan kakak, jangan lepas!
3: Ya Tuhan, ya Tuhan!
2: Beberapa detik terasa begitu lama. Rumah yang selama ini menjadi tempat Raka pulang berguncang hebat. Dinding retak, barang-barang berjatuhan. Suara orang-orang berteriak memenuhi jalan. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi.

0: Bu. Bu.
1: Raka. Raka.
0: Ibu tidak apa-apa?
1: Rumah kita. Rumah kita, Nak.
0: Bu, jangan nangis. Yang penting kita selamat, Bu.
1: Foto ayahmu, kamar kalian semuanya, semuanya hancur.
0: Ini rumah kita, Bu. Tempat aku tumbuh, tempat kita makan bersama, tempat ibu selalu menunggu pulang.
1: Ibu cuma ingin kalian baik-baik saja, Nak.
0: Aku pikir selama ini hidup cuma tentang diriku sendiri. Aku pikir semua masalah negara bukan urusanku. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk membangun rumah kita kembali. Bu, aku salah. Aku terlalu sering bilang Indonesia bukan urusanku. Aku bilang aku tidak punya kewajiban karena aku tidak pernah melihat penjajahan. Tapi, hari ini aku baru sadar kemerdekaan yang aku anggap biasa ini ternyata adalah sesuatu yang sangat mahal.

0: Aku lahir tanpa harus mendengar suara perang. Aku sekolah tanpa harus takut dilarang. Aku bisa berdiri di tanah ini tanpa ada yang menyuruhku tunduk kepada penjajah. Semua itu karena ada orang-orang sebelumku yang selalu berjuang. Dan sekarang, ketika negeriku sedang menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, ketika masih ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, aku malah memilih untuk tidak peduli.
1: Raka, jangan salahkan dirimu terus.
0: Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.
1: Lalu apa yang akan kamu lakukan, Nak?
0: Aku akan mulai dari yang bisa aku lakukan, seperti menolong orang, menjaga lingkungan, tidak ikut menyebarkan ke sebuah kebencian, bersikap jujur, bekerja dengan benar. Dan kalau negeri ini sedang jatuh, aku tidak mau lagi mengatakan bukan urusanku. Bukan soal menyalahkan diri, Bu. Aku cuma baru sadar kalau mencintai Indonesia tidak harus menunggu adanya perang.

Rumah Raka mungkin telah runtuh, tetapi di tengah reruntuhan itu, sesuatu justru tumbuh. Sebuah kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya nama sebuah negara, bukan hanya bendera yang dikibarkan setiap bulan Agustus. Indonesia adalah rumah, rumah bagi jutaan manusia yang mungkin berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda keyakinan, tetapi berdiri di atas tanah yang sama.

0: Kak, besok kami mau bantu bersihkan lingkungan. Kamu ikut?
1: Aku bukan cuma mau ikut, Dion. Aku mau mengajak lebih banyak orang.
0: Wah, kakak yang dulu udah berubah ya.
1: Mungkin aku baru sadar, kita tidak bisa memilih dilahirkan di negara mana. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan untuk tempat kita dilahirkan.

0: Aku tidak pernah melihat penjajah. Aku tidak pernah ikut merebut kemerdekaan, tapi aku hidup dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan. Aku tidak tahu apakah suatu hari namaku akan disebut sebagai seorang pahlawan, tapi aku tahu aku ingin menjadi seseorang yang berguna bagi tanah airku sendiri. Karena Indonesia bukan hanya tempat aku dilahirkan. Indonesia adalah tempat ibu membesarkanku, tempat keluargaku bermimpi, tempat aku jatuh dan bangkit, tempat kakiku berpijak.
1: Mungkin kita tidak hidup di zaman ketika Indonesia membutuhkan pemuda untuk mengangkat senjata. Tetapi hari ini, Indonesia membutuhkan pemuda yang mau peduli. Karena mencintai tanah air bukan hanya tentang mati untuk Indonesia, tetapi tentang hidup untuk Indonesia.

99,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, baik teman Pro 2. Ini juga akhirnya aja harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Dan dalam 1 jam ke depan aja ada, akan ada musik-musik enak yang menemani tidur malam kamu, teman Pro 2. So, sampai jumpa besok, teman Pro 2. Buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas-awas, di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa, tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ya, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Malam adalah kesempatan luar biasa untuk beristirahat, memaafkan, tersenyum, bersiap-siap untuk semua pertempuran yang harus kamu lawan besok. Allen Ginsberg. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Rabu 2 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Madua kembali menemani Anda sepanjang hari ini. Rabu 2 September 2026, dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, menggunakan dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Perdua, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Terima kasih untuk Pelopor 8, Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Dan Produa, waktunya saya untuk temani kamu dengan beragam musik-musik enak ya, sampai di pukul 6. Dan nanti setelah itu kita lanjut seperti biasa di Spada. Ada Pilek, ada Spada, ada Spada Talking juga pastinya ya, untuk menemani teman Produa beraktivitas sepanjang hari ini. Gak cuma itu, nanti juga kita lanjut dengan santai siang, jaga sore ceria, juga jaga malam. So pastikan teman Produa tunin ya di Produa FM, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital. Teman terbaik.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah, atas asung kerta waranublaha beliaulah, kita hingga hari ini diberikan kesehatan. Sebelum memulai renungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Om Triambakam Yajamahe.

Kita semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi teman Pro2 RRI Kupang dan pendengar dimanapun berada. Bapak Ibu umat Dharma yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Salam jumpa kembali bersama saya Igusti Ayus Karmiasih, penyuluh agama Hindu pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izinkan saya dalam kesempatan pagi yang baik ini untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema benih yang kita tanam, buah yang kita petik. Teman Pro2 dan pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, dalam kehidupan setiap umat tentu mengingatkan kebahagiaan, kedamaian, dan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Namun terkadang kita lupa bahwa apa yang kita rasakan hari ini tidak terlepas dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Di dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat dari setiap perbuatan. Setiap tindakan yang kita lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan, akan menghasilkan buahnya masing-masing. Seperti seorang petani yang menanam benih. Jika ia menanam benih padi, maka ia berharap memanen padi. Jika ia menanam benih yang baik dan merawatnya dengan penuh kesabaran, maka suatu saat ia akan menikmati hasil kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya, jika yang ditanam adalah benih yang buruk, tentu buah dari hasil yang buruk kita akan terima. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita menanam kebaikan, kita sedang menanam benih kebahagiaan. Ketika kita menanam kasih sayang, kita sedang menanam benih kedamaian. Ketika kita menanam kejujuran, kita sedang menanam benih kepercayaan. Namun, ketika kita menanam kebencian, keserakahan, dan perbuatan yang menyakiti orang lain, kita juga sedang menanam benih yang suatu saat akan menghasilkan buahnya. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa hidup saya seperti ini? Atau mengapa saya mendapatkan keadaan yang tidak saya inginkan? Ajaran karma pala mengingatkan kita untuk tidak hanya menyalahkan keadaan, kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari pikiran, perbuatan, perkataan. Namun, karena bukanlah alasan untuk membuat kita takut atau pasrah, justru sebaliknya, pemahaman tentang karma mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita mungkin tidak dapat mengubah semua hal yang telah terjadi di masa lalu, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan benih apa yang akan kita tanam hari ini. Jika hari ini kita memilih untuk berkata baik, berbuat baik, membantu sesama, menghormati orang tua, menjaga lingkungan, maka kita sedang menanam benih karma yang baik. Teman Pro2 dimanapun berada dan pendengar RRI Kupang, Bapak Ibu umat, saudara saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan manusia untuk menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan tidak terikat pada hasilnya. Pesan ini mengajarkan bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan setiap tindakan dengan benar, dengan tulus,
dan sesuai dengan ajaran Dharma. Oleh karena itu, jangan terlalu sibuk menghitung buah yang akan kita terima. Tugas kita adalah memastikan bahwa benih yang kita tanam adalah benih yang baik. Jika kita ingin mendapatkan kedamaian, tanamlah kedamaian. Jika kita ingin mendapatkan kasih sayang, berikanlah kasih sayang. Jika kita ingin dihormati, belajarlah menghormati orang lain. Dan jika kita ingin hidup dalam kebaikan, mulailah dengan melakukan kebaikan. Sebab kehidupan adalah seperti ladang. Setiap hari kita menanam berbagai macam benih melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Tidak semua benih langsung tumbuh dan tidak semua buah langsung dapat dipetik. Ada yang membutuhkan waktu, ada yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Maka ketika hari ini kita menghadapi kesulitan, jangan kehilangan harapan. Teruslah menanam benih kebaikan, rawatlah dengan kesabaran, siramilah dengan doa, dan buatkan dengan dharma. Kuatkan dengan dharma. Percayalah bahwa setiap perbuatan baik tidak pernah benar-benar sia-sia. Teman Produa dan pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu umat sederma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, mari kita jadikan kehidupan ini sebagai kesempatan untuk menanam sebanyak-banyaknya benih kebajikan. Karena pada akhirnya, buah kehidupan yang kita petik sangat ditentukan oleh benih yang kita tanam. Semoga pikiran kita selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, kebaikan, perkataan kita membawa kedamaian, dan setiap perbuatan kita menjadi jalan menuju keharmonisan dan kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintiaya Nama Swaha. Om Santi Santi Om.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
3: Apo kabar, Mace Bice?
4: Siapa kabar?
5: Priben kabar, Ece?
6: Aisyen Raugut Kalifuse.
7: Kermana kabar, kawan?
8: Sampai subuh, saudaraku. Nopo karya balik?
9: Horas dongan. Poha kabar, Muna?
10: Poha barakan rakan mandung.
11: Kuma dama.
2: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
12: Saya bangga menjadi Indonesia.
2: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
13: Ngasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
2: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
5: Sai, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Sai.
3: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti info Pro 2 FM Kupang edisi hari ini Rabu 2 September 2026 bersama dengan saya Isa Octavia. Ya, kita ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kepercayaan investor terhadap Indonesia juga dinilai masih kuat. Tercermin dari aliran modal asing yang mencapai 140,6 triliun rupiah hingga 28 Agustus 2026. Sementara itu, fundamental ekonomi nasional tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dengan inflasi Agustus sebesar 3,19%. Pemerintah memastikan akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi global.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Kabar berikutnya datang dari dunia sepak bola. Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama tim nasional Argentina setelah lebih dari 2 dekade memperkuat Argentina, teman Pro 2. Selama membela Argentina, Messi mencatat 207 penampilan dengan 125 gol dan 60 assist. Ia juga mempersembahkan 3 gelar utama untuk Argentina, Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.
0: Info Pro 2 FM.
1: Yang terakhir dari arena bulu tangkis, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin berhasil melaju ke babak 16 besar China Master 2026. 32 besar kemarin, Leo Daniel tampil solid, berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan, Kim Won Ho dan Seo Seung Jo yang merupakan pasangan nomor 1 dunia. Ya, teman Pro 2, itulah informasi pagi hari ini di Info Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Dan kita akan lanjutkan sesudah ini di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru.

0: Ya teman Pre2, saatnya kamu untuk dengerin Isak Update ya. Informasi perakhiran cuaca hari ini yang kita kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Perakhiran cuaca.
0: Ya, untuk perakhiran cuaca hari ini teman Pre2 sekarang di 25 derajat Celcius cerah di Oibobo dengan kelembapan di 64%, kecepatan angin 9,6 km per jam, arah angin dari timur laut. Pukul 7 sampai pukul 17, pukul 5 sore hari ini diperkirakan akan cerah sepanjang hari teman Pre2. Dan ya, pukul 7 ini di 27 derajat Celcius, kelembapan udara 53%, kecepatan angin nih lumayan kencang di 9,6 km per jam. Pukul 8 juga diperkirakan akan cerah teman Pre2 dengan suhu di 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di 43%, kecepatan angin konstan di 9,6 km per jam ya teman Pre2. Lalu di pukul 11 siang nanti di 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 42%, kecepatan anginnya meningkat menjadi 13,9 km per jam ya. 19 kencang banget di pukul 11 ya. Nah, pukul 14 nih teman Pre2, anginnya puncak kencangnya di sini nih 26 km per jam ya. Luar biasa banget ini, bakalan kenceng nih ya. Dan juga nanti di pukul 17 itu masih di 21,5 km per jam. Baru turun nanti di pukul 20 menjadi 17,8 km per jam. Dan masih cukup kencang sebenarnya untuk ukuran malam hari ya. Di 23 waktu Indonesia Tengah di 13,3 km per jam. Sepanjang hari ini perkirakan akan anginnya kencang teman Pre2, meskipun cerah. Namun kita tetap harus berhati-hati dalam beraktivitas, cukupi kebutuhan nutrisi harian, makan makanan bergizi, minum air yang cukup teman Pre2. Dan kalau memang tidak ada keperluan yang terlalu mendadak sih, sebaiknya kita tidak perlu keluar rumah ya teman Pre2, cukup di dalam rumah aja karena ini anginnya akan sangat kencang sepanjang hari ini teman Pre2. Aktivitas kamu semoga berjalan dengan baik ya, ditemenin sama lagu-lagu enak yang masih balen Trisa Kadin di Pre2 FM, teman terbaik kamu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pre2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pre2 FM.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Miles on Me from Marshmello and Ken Brown, teman berdua ditemenin masih sama Isaac Octavian. Dan langsung aja nih, kita ke update yang pertama teman berdua. Sebanyak 520 pecatur ada dari 5 negara dan 23 provinsi teman berdua mengikuti Japva Jazz Festival 2026. Turnamen ini digelar di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta, digelar dari 1 September kemarin nanti sampai tanggal 6 September teman berdua. Total hadiah yang direbut ini mencapai 298 298 juta 900 gimana sih cara sebutnya? Oke, teman berdua, 298 900 juta. Gitu enggak sih? 298 900 juta. Ah, sudahlah, pokoknya 298 900 juta. Gitu tuh, paling benar. 298 900 juta. Gila, ini banyak banget nih teman berdua. Dan turnamen Java Chess Festival ini juga bikin beberapa kategori pertandingan ya, dari berbagai kelompok umur dan tingkat kategori, mulai dari senior, putri, veteran, junior, sampai dengan beregu antar instansi teman berdua ya. Dan turnamen ini teman berdua adalah komitmen dari PT Java Commit Indonesia untuk memajukan catur Indonesia bekerjasama dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Dan kita berharap teman berdua ini juga bisa melahirkan banyak atlet-atlet catur Indonesia yang lebih baik lagi, dan juga bisa membuka peluang-peluang nih karena diikuti sama banyak negara, 5 negara, 23 provinsi bahkan ya. Dan kita berharap semoga lewat perhelatan akbar ini 520 pecatur yang mengikuti Japva Jazz Festival ini bisa juga menggerakkan ekonomi, melahirkan potensi-potensi baru di catur pastinya.

0: Berhenti, minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadi, lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: global teman Pre2 ya. Namanya adalah Muhammad Rafa Ataris, teman Pre2. Dan dia ini adalah seorang peserta di kegiatan 51 Talk Indonesia Hand in Hand See China di Beijing, China, teman Pre2, yang berlangsung 19 sampai 21 Agustus kemarin, teman Pre2. Diikuti oleh 20 anak muda dari berbagai negara maju, negara ya teman Pre2. Dan menjadi ruang ya untuk anak-anak ini bertukar pengalaman dan mengenal budaya satu dengan yang lain. Nah, dalam sesi bertema My Hometown Our Planet, teman Pre2, para peserta ini bercerita tentang daerah asal mereka sekaligus juga membahas isu lingkungan ya. Mereka bersama-sama menerbitkan Youth Action Declaration sebagai bagian dari penutup kegiatan ya. Dan menariknya dalam penampilannya, Rafa ini teman Pre2 menyuarakan kepedulian terhadap persoalan sampah plastik yang berdampak pada lingkungan laut dan kehidupan satwa, teman Pre2. Yap, ternyata anak-anak juga sekarang sudah mulai nih menaruh paham dan perhatian teman Pre2 tentang keberlangsungan dari bumi ini. Dan kita berharap ya, gak cuma anak-anak nih yang perhatian, kita juga sebagai orang dewasa harus sudah mulai nih teman Pre2 untuk menyayangi bumi kita, menyayangi lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik teman Pre2, supaya bumi ini tetap bisa kita wariskan dengan baik, dengan keadaan yang maksimal nih potensinya untuk anak cucu kita nanti.
1: What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say, we

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ditemenin sama Isak Octavian, selamat pagi teman Pro2. Yap, sudah pukul 7, kamu mungkin sudah sampai ke tempat untuk memulai aktivitas, sudah mulai kerja di kantor, atau juga sudah mulai cari klien, meeting, dan lain sebagainya. Atau yang baru mau siap-siap ke kantor karena mungkin jam office bekerjanya baru di jam 8 nanti. Selamat mempersiapkan diri untuk ke kantor atau baru beres nganterin anak pulang ke rumah. Nah, perjalanan pulang, enjoy perjalanan kamu ditemenin sama Pro2 FM. Kali ini punya kabar yang wow, membanggakan sekali teman Pro2. EcoWise ini semakin dikenal dunia dan juga diakui gini teman Pro2. Salah satunya juga oleh Jackie Chan teman Pro2, legenda film aksi dunia teman Pro2. Iko Uwais ini resmi terpilih sebagai juri loh dalam ajang 7 Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di China pada Agustus 2026 kemarin teman Pro2. Dan Iko Uwais juga bilang kalau the 7 Jackie Chan International Action Film Week 2026 ini adalah festival film aksi internasional menjadi bagian dari rangkaian acara Harbin Summer dan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pembuat film laga sekaligus mendukung lahirnya talenta-talenta baru di industri sinema aksi global. Tapi aku salut dan juga melihat kerja keras dari Iko Uwais ini sebagai hal yang patut kita contohi generasi muda teman Pro2. Berkarir tuh harus yang benar-benar total sampai ke luar negeri gitu ya, secara global masif. Salut banget sih sama Iko Uwais.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Makanan apa yang disukai sama tante-tante?
1: Makanan yang disukai tante-tante?
0: Iya.
1: Kue berondong.
0: Kue berondong apa itu?
1: Kue rambut.
0: Kok rambut?
1: Ya kan tante-tante suka ada rambut, pakai rambut wig, rambut konde.
0: Salah.
1: Kue apa? Kue, makanan apa kue sih tadi?
0: Makanan.
1: Oh, makanan berarti makanan apa aja ya?
0: Iya.
1: Apanya dong?
0: Masa Isak kehilangan ide sih?
1: Makanan yang disukai tante-tante.
0: Iya. Gampang banget.
1: Jagung brondong.
0: Iya, betul.
1: Kok bener sih?
0: Tabalek, brondong jagung.
1: Jagung brondong, popcorn.
0: Brondong jagung.
1: Mandi apa yang gak bikin basah?
0: Apa?
1: Mandi apa yang gak bikin basah?
0: Mandi apa?
1: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah?
0: Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Di dalam mimpi?
1: Terserah. Mandi-mandi apa yang gak bikin basah? Telemaan.
0: Itu apa sih? Kamu kayak mendendangkan itu terus deh.
1: Ada tuh lagunya Raye.
0: Apa ya?
1: Apa coba?
0: Mandi yang gak bikin basah. Mandi yang airnya memang gak ada.
1: Mana ada tuh, bukan mandi berarti.
0: Imaginary kan?
1: Salah.
0: Nah apa?
1: Mandi-mandi yang gak bikin basah. Mandirikan rumah tangga.
0: Apa?
1: Mandirikan rumah tangga. Mendirikan rumah tangga. Mandirikan rumah tangga.
0: Pantas kering terus.
1: Aduh, rumah tangganya kering banget ya. Lanjut.
0: Penyanyi apa yang suka ada di sekolah?
1: Hah? Yang ada di sekolah, Spiegel, Zain,
0: penyanyi yang Jalan. Ada di sekolah.
1: Indonesia apa luar negeri?
0: Indonesia.
1: Penyanyi-penyanyi apa yang suka ada di sekolah? Aduh, oh.
0: Papan Tulus.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Kucu-kucu?
0: Salah.
1: Bukan.
0: Pak.
1: Aku udah jarang nih nonton film India, film Bollywood.
0: Kalau aku memang turunan India.
1: Oh iya, pantas banget ya. Kamu suka galau.
0: Kok galau?
1: Terus bawaannya digoyang aja.
0: Aku tuh suka hujan, terus lari.
1: Oh iya.
0: Peluk pohon. Syarukan.
1: Iya deh.
0: Apa bahasa Indianya rambut lagi kusut?
1: Doa.
0: Bahasa Indianya rambut lagi kusut, acak-acak rambute. Tapi harus sambil goyang kepala, kalau enggak bisa.
1: Ya,
0: acak-acak rambute.
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku-paku apa yang punya pangkat?
1: Yoi.
0: Paku...
1: Paku-paku apa yang punya pangkat?
0: Paku pejabat.
1: Masih kurang bener.
0: Paku.
1: Ya.
0: Pakuwon.
1: Pakuwon itu di Surabaya. Mall di Surabaya tuh.
0: Lu lupa doo.
1: Paku Mandan.
0: Aku cari di Google enggak ada jawabannya. Ya,
1: kamu cari di Google. Ini kan kita buat sendiri.
0: Paku Mandan ya.
1: Paku Mandan dong. Yang terakhir.
0: Mau dong Paku Mandan.
1: Maksudnya disawer sama Paku
0: Mandan. Mau juga menjadi kumandan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Kena ini, kumandan upacara.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hey Kupang, waktu.

Tahukah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Octavian, teman Pro 2. Yap, well teman Pro 2, kali ini saya mau updatein ke kamu dulu ya teman Pro 2. Untuk yang suka sama AADC teman Pro 2, kayak aku juga ngerasa kayak gak habis-habis gitu ya ceritanya setelah AADC, AADC 2. Nah kali ini juga malah ada AADC short film teman Pro 2. Dan ini resmi dirilis ya, aduh bunyi apa itu. Dan trailer AADC short film ini udah dirilis teman Pro 2. Aku sempat ngeliat cuplikannya dan tahu enggak ada siapa di situ. Ada Dian Sastro loh teman Pro 2. Nah, AADC film short ini teman Pro 2, judulnya Bahasa Cinta yang Beda. Karya dari Teddy Xu dan dibintangi oleh Dian Sastro bersama Roy Indonesia. Akan melihat kelanjutan kisah cinta dari cinta gitu teman Pro 2. Setelah waktu itu dibikinin sama Nicola Saputra, dimainkan sama Eldan lainnya teman Pro 2. Kali ini dibikinnya sama Dian Sastro lagi nih. Alright, kita bakal tunggu ini. Kira-kira sampai kapankah ini akan habis gitu ya, akan selesai. Aduh lucu, tapi aku sedang sih teman berdua karena emang seru sih kalau misalnya kita ngelihat AADC yang nggak selesai, yang akan ada terus, karena kayak dari zaman kamu remaja sampai sekarang berkeluarga tuh tetap ada apa dengan cinta itu, ada terus gitu. Tapi memang lagu-lagunya AADC ini nggak lekang oleh waktu, filmnya juga teman berdua. Dan banyak juga sih sebenarnya yang masih belum move on gitu sama Ada Apa Dengan Cinta. Yo, soal itu kita berharap nanti di short film ini juga bisa kembali mengobati kerinduannya kamu teman-teman sama AADC pastinya.

0: Betulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.